pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong.
1: Tanggal 5 kita sudah kosong. Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke-3 dari Terkudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.000

0: bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat, tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530.

0: Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026, akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik. Dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan juga Kampung Nelayan Merah Putih KNMP.
4: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
5: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
6: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 playlist.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita. Satu RRI Singaraja.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Rehabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, perjalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti
4: lagi sibuk ya?
5: Iya nih, Irfan, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara
6: dulu
5: kantor.
6: Saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie 44 tahun.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi pembagian hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun dari PT WhatsApp Indonesia ke-18. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnback.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukan kata kunci PT WhatsApp Indonesia bagi-bagi mobil rayakan HUT, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu juga, setelah memeriksa nomor WhatsApp yang tertera, hasilnya tidak ada keterangan yang berhubungan dengan WhatsApp. Untuk itu, tetap berhati-hati. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip paceruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyokeding.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singar Raja. Apa kabar? Masih dalam suasana libur manis galungan untuk hari ini. Saya Irna masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ada beragam informasi juga yang akan kami hadirkan. Mohon maaf untuk hari ini dialog interaktif saya balikkan.

0: weekend tidak berlangsung, ya. Baik, satu informasi, mungkin ini menjadi salah satu alternatif untuk Anda yang ingin menikmati libur sekolah, untuk Anda yang memiliki putra-putri ataupun keluarga, anggota keluarga lainnya yang suka banget pantai tapi bosen nih, misalnya kalau mau ke Pantai Lovina udah sering, Pantai Kuta apalagi. Nah, pengen yang suasananya agak-agak berbeda, eksotis juga, tapi agak sedikit effort ya, soalnya harus ke Kuta, tapi bukan Pantai Kuta, tapi di Pecatu. Nah, ya kan, jadi agak ini ya. Baik, jadi di tengah deretan pantai eksotis di Bali, ada namanya Pantai Suluban yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang mencari suasana berbeda. Kenapa berbeda? Karena panoramanya tebing kapur yang menjulang tinggi, pasir putih, serta ombak kelas dunia yang menjadi magnet bagi peselancar dari berbagai negara. Serius, itu pantainya cantik sekali. Nah, nama Sulubannya itu berasal dari kata mesulup dalam bahasa Bali yang berarti melewati di bawah sesuatu. Jadi sebutan tersebut menggambarkan pengalaman unik wisatawan yang harus melewati lorong sempit di antara tebing batu sebelum tiba di bibir pantai. Jalur ini juga menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus menciptakan kesan seolah memasuki sebuah pantai rahasianya. Nah, nanti jika Anda sampai di pantainya, itu pengunjung akan disuguhkan pemandangan laut biru yang dipadukan dengan formasi batu karang alami. Nah, saat air laut surut, hamparan pasir putih semakin luas sehingga cocok nih untuk kita berjalan santai atau bisa berfotoria karena instagramable maupun bisa menikmati suasana tenang yang jauh dari keramaian. Tapi sebaliknya, ketika ombaknya sedang tinggi, Pantai Suluban ini berubah menjadi arena favorit peselancar profesional karena memiliki gelombang yang konsisten dan menantang. Dan tidak hanya dikenal sebagai lokasi kelas selancar dunia, kawasan Suluban juga memiliki sejumlah kafe dan restoran yang berada di atas tebing. Jadinya estetik, bisa menikmati pantainya juga, bisa menikmati santapannya juga. Jadi ini untuk yang ingin kesana, ingin tahu, penasaran untuk mencapai Pantai Suluban, wisatawan harus menuruni ratusan anak tangga yang cukup curam. Meski membutuhkan tenaga ekstra, perjalanan tersebut terbayar kok, dijamin terbayar dengan keindahan alam yang masih alami dan suasana yang relatif lebih tenang dibandingkan beberapa pantai populer lainnya. Jadi aksesnya ini ya dapat ditempuh sekitar 50 menit hingga 1 jam dari Bandara Internasional. Jadi patokannya dari Bandara Internasional ya, karena saya waktu itu kesananya dari bandara. Pokoknya perpaduan pantai ini nih, waduh, keindahan alamnya ada, lorong batunya ikonik, ombaknya berkelas. Pokoknya Pantai Suluban ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi untuk Anda dan keluarga yang ingin menikmati sisi lain dari Pulau Dewata. Dan untuk keunikan lengkapnya, ini menjadikan pantai ini bukan sekedar tempat berlibur tapi juga pengalaman wisata yang sulit dilupakan. Wah. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak sematawayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil, sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Rere Singaraja, siapa nih yang tahun ini memang sudah menantikan yang namanya Piala Dunia 2026 dan pastinya sudah mendukung salah satu negara yang menjadi juaranya. Nah, ada yang unik nih di tahun 2026 ini untuk Piala Dunia yang menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan hydration break atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. Ini jadi ini ya. Pro kontra pastinya istilahnya. Nah, karena memang FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan dapat melebihi 32 derajat Celcius. Namun kebijakan itu muncul nih karena dianggap berpotensi mengganggu ritme permainan. Lagi-lagi kalau tadi juga Anda mendengarkan di silang Piala Dunia tadi subuh, tadi pagi ya, itu juga kan ada break. Dan dikomentari adalah ketika lagi enak-enaknya main disuruh break, takutnya nanti malah permainannya berubah gitu kan ya. Oke, tapi yang pasti apapun itu yang namanya udah ketentuan ya kan, sesuai regulasi nih FIFA, pertandingan dihentikan pokoknya untuk beberapa saat gitu. Waktunya 3 menit sih untuk melakukan hidrasi. Jadi aturan ini diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan cuaca, lokasi pertandingan maupun jenis stadionnya. Oke, pokoknya kalau ingin tahu informasi secara lengkap, Anda bisa cek informasinya di media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan interaksi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja pukul 9 lewat 52 menit itu berarti saya harus pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan Anda akan ditemani oleh Mbak Tris di Singa Raja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat menikmati libur panjangnya untuk Anda yang menikmati dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas. Saya Irna pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham.
1: Bu, tolong carikan.
0: Inggih, Ratu Dedani, para pengoneng yaitu para pengerenge siaran budaya Sudan Lepas Juku Tundes. Muali Titiang, Mangku Sumantri, saya ge jagi ngiringan Ratu Dedani, sane oneng ringge gitan, pupuh, wirame, menawi sekaragung. Inggih, sampun pastike Titiang, male jebos, ngerauhang, interaktif, ringi ratu didani sani wenten ring jeruk suang-suang doaning rikale manis galungan puniki titiang newek menawi nggih angge santi SLJU pada sibuk sibuk ring sejeruning nggih ngelaksanayang raine jagat nggih punike hari raya galungan kadiasa punika atur titiang majang ring ratu didani nyalam dumun titiang ring sewitran titiang pareken puniki saking air sani. Nggih, sawitra anyar puniki. Nggih, sampun pastike sampun wenten ring ajang pesawat ruwene. Saya ge jagi nyarengen acara SLJU Sudang Lepet Joko Tunis. Kesiaran untuk Pro 1 RRI Singaraja durasi puniki 1 jam. Nggih. Kulo kasih sakadiasa punike male jebos sira arse jagi munggah nggih nyarengen acara ruwene durusang nggih. Kebit-kebitang dumun cakepan ruwene menawi pupus macepat sekaralit utawi wirame napi je seluwire sane sida keunggahan lurusan sawitran ditang saking tinge-tinge puniki Pak Gede Astawa Ajik Surya mugi-mugi nedeng miar sayang ring unggahan Peka Erli Pak Rome nggih ring loka paksa Gusti Tut nggih mugi-mugi nedeng miar sayang. Asapun ikut taler sawitran ditang ring busung biu pak ketentel nggih dumugi arse ledang mirengang acara dru ini menawi arse jage munggah male jebos durus. Kade asapun ikut taler aturan titiang sawitran titiang sane wenten bedur niki Pak Grodak bayi. Selamat nyangre rahajang nyangre galungan lan kuningan menawi dibi satu hari penuh punike istirahat mungkin pasti ke sampun kerapat keripit nggih jadi ke Tegal menawi nggih mungkin saya gayang puniki galai jadi mirengang nafi wastane SLJ Udru ini yang pilih kangkat atur ditang mang de sida male jebos munggah nyarengin ring SLJU kade asa punike sawitra ditang make sami niki jero danu taler angge santi ring tajun asapun ikut meren puniki ring tunjung mugi-mugi nedeng miar sayang ring teja kula puniki makasami angga santi Pak Putuwayang Pak Doyok Bu Doyok daler Pak Sukajaya Pak Manon Pak Pandi makasami puniki mugi-mugi nedeng miar sayang doh numun ditiang melancarang puniki ring kelungkung Bu Adi mali jebos munggah ngeh ring BB, ring Batu Bulan, Bu Eka, saking kelungku, Bangli puniki Ibu Yanura, menawi sampun saya ge ring ajang piranti, pasti ke mali jebos Yan Wenten galah munggah durusan. Sawitran ditang sane Wenten puniki ring Napi Sudaji, Pak Gede Suangke, Om Swastiastu Pak De, rajang yang regalungan, mugi-mugi kena rahayu. Taler jero mangku ring sari mekar nggih mugi-mugi kena rahayu nggih sehat walafiat seger waras pekak nung sane wenten ring Bantang Banu nggih mangke ngaturin ditiang kalah ratu dedane sane oneng sane jage nyarengin acara dru ini inggih punika acara SLJU Sudang Lepas Joko Tundes ditiang mangku sumantri saya ge ngaturin kalah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, sire mangken sane rawuh niki.
2: Sana jepit sana buatan.
0: Jepit sana. Pak Vivi tadi sing melali ge rek. Itu ni penyiar Bu Tris ya Bu anu antos anu.
2: Ya mantan ya Bu Tris niki yang
0: nah, mana apa ada kekroditan gitu teh malu.
2: Oh, ini ke kedas-kedas, kuping kantong dia kedas Pak Mangku.
0: Yang penting kan nunglah temu.
2: Enak, gede kati pak. Siang niki nyarengin.
0: Inge durus.
2: Siang ginanti niki.
0: Inge Pak Pipit saking pengelatan durus.

Rikali ngaturang pangebakti, nadian kepunike daging aturane merawat amatre nenten masalah.

Minekadi aturan itu nike marupe dedaunan, marupe sekar. Aku pak punike yang sampun nekeng tuas manah ya tekayuni.

0: Iya neng preside jang kepang malih puni kering sejeruneng buah-buahan. Toye, dupe puni ke akateh, wantah puni ke aturane, utama juga ngarani.
1: Ya nesuci jeruneng mana?
0: Maka pemekasnya sami sane katur ring ide punike melantaran antuk suci ring sejeruning kayun ring sejeruning mana
1: baketin ipun beli nampi
0: kadia saat temu ini keraris sami san.

0: Kadia sah punika talerian padi aturane punika sida antuk ngajeng nah tu adi.
1: Cutat apa aneka garap.
0: Cutat nyane kadia sah punika pidap-dap tapane yan padi punika ke kardiang ke garap.

0: napi males idenya nadi dab-dabang indike punike sekantun nadi katunggu nurip kiri-kiring jagat pade.
1: Entom kejang aturan.
0: Napi seluwir sekancan sane sampun sida ke aturan punike, wantah punike melarapan antuk pikayunan suci nirmale.
1: Angin tanah baket piring beli
0: nah make jangto make ciri yah te cine cih nani adine bakti majang reng ragan beline nah itu nyan kerasa ban beli adi
1: tuk semua pak mangku niki kabat yang ada menggandong pak mangku
0: wey don nah yang penting nak patuh demennya pak pipit oh wey pak pipit bagi nantinya belum gatin tuh entah gati pak pipit.
2: Inggih, sesemua niki pamangku,
0: salah kinten. Durus-durus ibu.

Kadi purun persangge wiyak dititiang. Bergah mana titiang ngojah-ngojah. Nggih daging pangenikan ratu.

0: ಯಾತಿ
1: maka pemekasnya angane ratu jati-jati rumage sang yang jati asa punike kemanangan tu titiang ratu.

Antuk ketambetan di tiang. Sekadi dedropon di tiang matur rengangkan ratu dumadak demugi di tiang ten keni sisip ratu.

Saningcen ngawusana yang kadia sapu dikun di tiang matur. Duaning rumah seh di tiang ring pedewekan kantun blok. Wimude wiyak di tiang awinannya. Yan padewenten atur di tiang kirang langkung. Ten mantuk ring kayu ni ratu.

Melarapan nantuk ponga, bergah mana titiang, jengah titiang itan kadi-kadi, awusana yang titiang jok kadi purun jok, las cariu titiang matur ngangkani ratu.

0: Indi ke punika ya ninar gamayang didiang. Ngering beburona satwinaluye lutung berga manahipune jagi nguasayang napi sani dados tetujuanipun kadiasa punike rumah seantuk ditiang ratu.
1: Suksema
0: ibu. Durus nyalam dumun ibu Pipit.
1: Niki misan tiange, madalan rem pasar petut Andri kenten. Niat saya betul. Suk semua pamangku.
0: Nggih. Suk semua muali Bu Pipit. Nggih. Rares turing titiang kalah ring ungkur Ibu Pipit. Ibu Pipit menawi arse jagi nagingin ring SLJU Singaraja. Durus Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih sir. Nggih siriring titiang.
2: Tiang, tinggal-tinggal, dia sahut.
0: Gede has tahu, kengkeng dia di tinggal-tinggal dehnya mekebiar surya nih deh.
2: Wih, galang gati Pak Mangku.
0: Galang gati, berarti tinggal-tinggal banyak apa anu nih deh, Umay?
2: Yang tinggal-tinggal banyak kadi kau kembang udaya wasana.
0: Oh, kembang udaya, berarti ngawang bena Pak Jat Telukan Bawang deh yo.
2: Pengulon dia.
0: Oh, iya ya, dia perlukan bawang jawab pengulon gitu maksudnya nggih. Nggih deh.
2: Punan wau perlukan bawang nampak.
0: Oh, nggih padot. Nggih. Durus dagingin deh. Nggih, durus.
2: Nggih.
0: Durus.

0: Lempas rare sidhe Resi Agung Bisma jog tedun saking kretane dane.
1: Duwi sasi ngangemar.
0: Nggih, sane kuperngaen punika antuk sesocan Mas.

0: Rares jok mebreok punike sabehe make miwah sabeh sekare wiyakti.
1: Wadah kresing langit
0: kesambahang wiyakti antuk pareresini sane wenten ring amaraninya.

0: Guaning sapunike pidab-dabidane uantah pereraen ide makemiwah tangan ide sane jinglas kapikanten.
1: Kesanike make mantretan mawas.
0: Ajahan raris kepirang punike ngeh wajahan mantre pangastawe.

0: arati.
1: Sami sede punika minakade kereta kudanane make mewah kusirnyane sami punika pada meh.

0: Deh, sang warkodare, sang Gatot Gace mewah drupa deh.
1: Palguna.

0: Inggih. Mawe sane sungkawa pisan manah titiang. Sujatene rendije tongos ya teng rereh genah ngalih punike anak sane kewawas becik utami ya de anak melah.
1: Jero mangku wonten gatra saking dadong tudiah niki.
0: Inggih, suksema. Nggih, salam
1: saking Batu Bulan dalem.
0: Inggih, salam kenal nggih.

Yan padhe pesel didiang napisane uncaran didiang wau punika satwinaluye punika nggih nuse pejagatan sane wenten ring sejeroning jagat Bali. Tua.

Semalike yan padhe rasa-rasa yang didiang ring sejeroning pasawitran to. Pekenohnyane utama pisan, tur maning nenten-wenten sane menyandingin indik punika wiyakti.

0: Udo ratu, satu sang jegek dan kade-kade kelistuayuan nyane tan side sampun bawasang punike wantah nggih melarapan antuk punapi nyen kaman ditiang dumun reside ngepanggo ring mangkin wanah wantah punike astung karang ditiang.
1: Sampun selisik milah tan
0: wetan. Dan kan jero mangku
1: istri, kan jero mangku sumantri istri.
0: Semua mali Bu Eka nggih.
1: Bapak gerodak Pak Nom sami niki nggih.
0: Nggih
1: siang ngapal
0: kan. Nggih durus.
1: Sarang liwayan tamtam
0: nggih. Nggih patut.
1: Raja ngemargi yang Suwodarmo sukseme galah katur ditiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wenten kantun galah niki pamirsa sarang sami durus
2: wenten kantun galah niki
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu siriring ditiang Bapak
3: ditiang saking busung biyu
0: paketut nggih punapi gatre
3: nggih becik niki rajang nyangger galuan
0: aku ningan nggih durus mangkin wigunayang dayale ah
3: nggih yang jog sulit masuk niki masak niki masak
0: wis aja nggih enak wis aja liune to mekejang nek masuk
3: nggih
0: cari sengan
3: punapi
0: ngas astong kare batas ngidang kedek tiang
3: nggih cancan cancan pok Durus oleh budal.
0: Ngampun galungan nggih, mangkin ring purnama malih tangkil nggih.
3: Nggih tiang mangkin nyumbangan. Tiang mangkin nyumbangan cukup undes niki, cukup undes.
0: Durus.
3: Kaso. Tang.
0: Dua sih. Coba informasi niki patut becikang dumun genai niki putus-putus suarane tan kadi saring tuni niki nggih. Ndayang dumun malih.
3: Nggih sinyale tan becik.
0: Nggih sinyale mungkin Mbak penyiar ya sinyalnya barangkali nggih.
3: Mungkin
0: Mbak penyiar ya sinyalnya barangkali nggih. Niku wawane ditiang wawane. Nggih durus. Niku peranti radio ini dohang malah kidek niku pangtan doubling nggih.
3: Nggih.
0: Durus sampun bersih mungkin.
3: Keso dua sira
0: nggih ampura patut niki penyiar juga kitok-kitok niki sinyal mun niki ampun sinyal nggih
3: sinyale goyang
0: nggih nggih tan merside ampun mirengan ke ampura nggih patut nggih
3: ampura talar nggih sing sampeyan sami rayu
0: nggih durus ring sira arse jagi munggah ring ungkur Pak Ketut Entel saking busung biu durus Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nah niki pekak nung niki saking pantang banua nampak dajanan niki.
4: Ulis
0: semangat kan harus ngantor. Woi, ulis semangat. Wah, ulis ulang ngantring. Eh, mungkin nampun sidung ranjing durus pekak nung.
4: Yang belajar niki
0: durus.

Kala punika mau sana bimbang-bingung, wiyak tidak nak tingin, wenten ke wentenan, ngeh, anaknya punika.

0: Tan marirare sering pancurane sanening ide nggih mas sucian ya de mesiram irike ring tetamanan.
1: Inggih Pak Duru.
0: Inggih.
1: Mohon dengan kata madam.
0: Inggih durus.
1: Wenten Bu Adi dalam Lungkung nggih.
0: Inggih.
1: Bu Janura ring Bangi dalam wenten Pak Krodak di Bu Gabriel. Penunggu makannya Pak.
0: Durung Pak Krodak durung.
1: Pas kita ngoringin sate ini.
0: Nggih. Manis galungan nggih.
1: Nggih, raja sing sami do iki sedaya padha kena rahayu.
0: Nggih.
1: Santi Om.
0: Om Santi Om. Nggih, wonten malih siki niki malih hadirin. Nggih, sira arsih jaging rajing. Om Swastiastu. Inggih. Durus.
2: Swastiastu.
0: Nah, niki suara radio ni anu cenikang bi bedek niki panten dabling.
2: Ampun.
0: Nah, niki mare je semutune. Wow, ampun salam ini ja Pak Pekanung ring Batang Banua Pak Rodak.
2: Woi, sekitar nanti kalah.
0: Klub. Amun amun tu sitengnya Pak Rodak kalah ngedong suku masih.
2: Woi, bakal kecos.
0: Nggih. Nggih, mangke nang pon presiden mangke lurus.
2: Nggih, Pak Jero.
0: Nggih.
2: Darungi lak ini deh.
0: Nggih.
2: Angyang pun iki. Ring tanah Indonesia kocak.
0: Nggih. Cerita yang ne mangke ring tanah Indonesia sanirihin.
2: Duane ngide. Prabu Lingsir
0: Indek pidabdabide sang rumage sang Prabu Lingsir
2: Ketan wentan malih memawos
0: Nenten wentan malih sani memawosang
2: Padang kawi kanan ditu
0: Ini kepratnyanan kewikanan idane punike
2: Jagate kalintang melang
0: Ngeyan pade punike saihang jagate Tan kadi-kadi becik nyane Kadi asa punike kewentenan nyane
2: Manyung kemin Sekancan daging kedarma
0: Ngiri kali nyungkamin sedaging kedaran Mali apa deh Pak Krodak?
2: Sekancan ortani tawa
0: Ngiraris Wenden punike gatre Sekancan gatrani punike mawasan becik
2: Nora ide pati gunye
0: Duane ngindik kewentenan idane punike kukuh landeng Page nenten mau bah wiyakti
2: Ngandol maring raga kawot
0: Inggih gruarning setate ide ngandap kasor ring sejeruning pidabdabidaninya
2: Nora imeh nora ibum
0: Jog deg-deg landuh kayu nidane nenten Serayang suryong nenten punike sarag sorok Wantah kukuh pagah uyakti
2: Malap sanan ora ginggang
0: Kadia sapunike talering sejeruning ide mapi dada mapi kardi oh, Setate punike ngeh ngutamang ke landukan jagat kebecikan gagat
2: Olas asih mangga ngagem kepatutan
0: Setate ideng larang olah sase Tur kukuh page punike jeroning kesatian jeroning kepatutan
2: Tuk semua Pak Mangko
0: Patutnya
2: kini nge
0: Nge durus
2: Panjang ibu Eka nge
0: Nge
2: Ring mantak ring
0: Batu bulan Ampun munggah wau nge
2: Pak Nung masih uli bebe nge
0: Bantang Banua Bantang Banua nike
2: Nge mau cotot pake sami nge Sampun Iki tiang awak tak menikah lumun Pak Mangku kerang langkung ngampura ke.
0: Nggih.
2: Santi
0: oh. Om Santi oh. Nah, niki ampun bang kode tiang ke penyari galai kuni Malaysia siki niki nah makin durus serius ane arsi jagi. Nggih penguntan ampun niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pamangku.
0: Ah niki saking bedaoh nggih.
2: Nggih negarawa niki.
0: Nggih ring negarawa niki Pak Nyoman.
2: Nggih. Tiang lanturan niki nggih ana nggih.
0: Nggih durus.
2: Lanturan Wirolalito
0: niki. Nggih durus. Nggih.

0: Nggih, Ratu Sang Merage Magdu sudah nengangkani Ratu.
1: Meriak sebentar kayu malupu.
0: Wanta jati-jati peragayan betare angkane Ratu sampunang bingung Ratu.
1: Wis luwak kejati.
0: Kesayu waktiannya angkane Ratu wanta penerstian Sang Hyang Wisnu.
1: Urusa tamu tamu kita
0: wanta hangkani Ratu kebawas puru seutama utama ning utama uyak diangkani Ratu.

0: Setate anggane ratu ngagem kesatuan kesatian ngagem satu sane kebawas utamaning ring jagat puniki ye.
1: Riawak kedan dani silang.
0: Wantah jenek melinggih ring anggane ratu nenten side punike metedah yate cale.
1: Nuh karekanati.
0: Antuk punike durus pagehang ugi punike jagate ratu.
1: Raja sama kuwasi.
0: Duane ngangkani ratu ampun side nguasayang iraja makemiwah hitama punike sane kebawa sutama ratu.
1: Iye pedal mangku sukmo mangku ngedemogi jeung mangku status sehat cenah
0: keluarga. Nggih sukseme Pak Coman.
1: Nggih. Diam gatel gede-gede.
0: Durus-durus.
1: Majeng reng Bapak Maderiba yang gelot peken.
0: Nggih, wayah hade nggih.
1: Mangku putus weto talat.
0: Nggih, patut.
1: Nggih. Iki meton tijang doh iki. Pak Widi Made saking Tokyo demogi cenak iki.
0: Nah, ini ke salam saking dure negara niku nggih.
1: Pak Tomang kulo batam.
0: Nggih.
1: Sebab pamangku iki galah nggih. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Semeton titiang, sawitran titiang, jero gede danu punika saking Tajun. Inggih. Salam jero dumugi kena rahayu nggih, dumugi nedeng miar saya. Nggih. Ratu Dedane duaning sampun nalika Rori ki dumun titiang ngiring Ratu Dedane nagingnya nacari derwini ring SLJU RRI Pro 1 Singaraja nggih mecunduk malih ring Raine Senin jagi rauh titiang sane ngenter antuk punike rikala titiang ngojah-ojah matur-atur ring Ratu Dedane sampun pastike nenten mantuk ring kayu ni ratu duaning titiang jauh-jauh titiang lungsur geng Raine Sinampura sinap titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wis Kolang episode

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singareja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menegaskan bahwa pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan tetap menjadi prioritas pemerintah. Nah, langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat kontribusi sektor daerah pariwisata begitu ya terhadap perekonomian nasional di tahun mendatang, di tahun 2027. Nah, pendengar, Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, di mana tema tersebut mendukung penguatan lapangan kerja serta pengembangan industri kreatif nasional. Nah, menurut Menpar, program prioritas tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan, di mana setidaknya ada target penyelesaian 10 destinasi prioritas dan juga ada pembangunan 3 destinasi regeneratif ya. Nah, untuk target pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun mendatang ya, di tahun 2027 adalah sebesar 6,5%. Di sektor akomodasi, makanan, dan minuman ini diproyeksikan akan tumbuh 8,7 hingga 9,3%. Nah, sementara itu, untuk mendukung target-target tersebut, Kementerian Pariwisata juga sudah menyiapkan berbagai langkah strategis. Mendengar, fokusnya adalah meliputi peningkatan kualitas SDM, kemudian pemasaran, dan juga pengembangan destinasi wisata. Untuk devisa sektor pariwisata ditargetkan mencapai 28,6 miliar dolar AS yang diharapkan mendorong devisa pariwisata nasional. Nah, nilai tersebut diproyeksikan berasal dari pengeluaran Wisman yang meningkat 16% dibandingkan tahun 2026. Nah, untuk wisatawan Nusantara ditargetkan menjadi 1,28 miliar perjalanan dan sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja. Jadi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimis ya bahwa target pariwisata 2027 mendatang dapat tercapai.

0: pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja.
2: Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.
3: Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
4: Oh no.
2: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.
5: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami Persatuan RRI Singaraja ya. Dan kali ini 18 Juni 2026 ya, juga bertepatan dengan Manis Galungan ya di Bali. Nah, di mana biasanya Manis Galungan ini menjadi waktu yang tepat untuk bersantai ya, dan juga menikmati libur. Ini libur panjang ya, bertepatan dengan libur panjang juga ya untuk anak-anak sekolah begitu. Dan bisa jadi Manis Galungan menjadi waktu yang tepat juga untuk Anda habiskan mengeksplor ya beberapa tempat bagus begitu ya, menikmati liburan singkat di Manis Galungan ini yang ada di sekitaran Buleleng dan Bali ya. Nah, misalnya untuk Anda yang ingin menikmati Manis Galungan kali ini dengan melakukan wisata religi dan budaya di Bali Utara, Anda bisa mengunjungi Pura Beji Sangsit ya, yang memiliki ciri khas ya, ukiran khas Buleleng, atau juga bisa melipir sedikit ke timur menuju objek wisata religi Pura Ulun Danu Batur ya. Nah, untuk Anda yang mungkin memilih alam begitu ya, untuk bersantai di alam pegunungan, menikmati sejuknya udara, Anda bisa memilih Kebun Raya Bedugul untuk bersantai ya di sekitar area Kebun Raya Bedugul. Namun untuk Anda yang mungkin gak mau jauh-jauh begitu ya, untuk yang ada di kawasan Buleleng ataupun Singaraja begitu, Anda bisa memilih untuk mengeksplor pantai di Buleleng ya. Bisa mengunjungi beberapa pantai yang ada di Singaraja atau Buleleng. Salah satunya adalah Pantai Lovina ya. Menikmati pemandangan matahari terbenam juga bisa Anda lakukan ya di Pantai Lovina, atau juga sambil menikmati kudapan atau makanan khas Buleleng juga Anda bisa mengunjungi Pantai Penimbangan ya. Itu dia beberapa tempat begitu yang bisa Anda kunjungi ya untuk menghabiskan Manis Galungan dan juga liburan kali ini ya. Untuk Anda barangkali besok sudah siap lagi untuk beraktivitas ya, mungkin momen hari raya ini bisa Anda habiskan untuk sejenak merefresh pikiran dan juga mencari hiburan begitu ya, sehingga siap kembali untuk beraktivitas esok. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja, karena saat lagi kami akan ajak Anda Umat Hindu Sedharma mengaturkan puja trisandi, dan pukul 12 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Perjalanan hidup manusia tidak selamanya mulus. Suka dan duka silih berganti. Kekayaan dan kesuksesan kadang merupakan cobaan. Sementara bencana dan kesedihan justru diberikan Tuhan untuk menyelamatkan. Kisah kegigihan melawan depresi, kecelakaan yang merenggut nyawa orang terkasih, kehadiran orang ketiga, kondisi psikis anak broken home, perjuangan kupu-kupu malam, kasus malpraktik dan perjuangan melawan trauma mungkin sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat sendiri. Namun kita tak punya waktu untuk benar-benar memikirkannya, untuk mengambil pelajaran yang meniru semangat orang-orang yang mengalaminya. Buku Latayas Jangan Putus Asa, 25 kisah tentang cinta, harapan, dan pengorbanan merangkum berbagai kisah nyata dan cerita yang terinspirasi pengalaman pribadi orang-orang di sekitar kita. Buku ini hadir untuk membagikan dan memupuk semangat hidup serta menguatkan kunci utama dalam menjalani hidup yang kadang kita lupakan, selalu bersyukur, tawakal, dan tidak berputus asa. Hidup bagai pelangi, indah namun tak lepas dari badai. Kisah-kisah dalam buku ini penuh warna pelangi, indah membawa perenungan dan menyentuh hati. Kisah-kisah pengalaman hidup ini ibarat batu permata. Dari luka dan kepedihan, pembaca justru disuguhi pelajaran yang tak ternilai. Penulis mengajak pembaca menjadi arif dengan belajar dari pengalaman orang lain. Buku Latayas Jangan Putus Asa, karya Windya Novita, terbit tahun 2013, terdiri dari 244 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bili.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang Bili.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap Bili lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bili oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bili oh. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bili.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bili?
1: Apang seger, dorme bekel.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi

faktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nenek? Aduh, enjo-enjo nih. Mimi masuk gede, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati leda peninggalan nih. Tinggalin urungnya depati ngeledat cewek non.
0: Iku je mecandek itu lo. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedik tato nenek beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subuh metatu masih orang agak.
1: Yeay, anak Bali setatu misi agak. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Ayo, ayo, ayo.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Kau ngapain bedik?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan. Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
2: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum. Itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
2: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau, serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya, masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara, dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini, kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
2: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, semangat para warga binaan di Rumah Tahanan Rutan Kelas 2 Binegara Kabupaten Jemberana, Bali tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung pada hari penampahan.
3: Jadi Rutan Negara memotong 3 ekor babi. Ini adalah hasil pembina kemandirian di Rutan Negara.
2: Balutan dinding kokoh dan jeruji besi ternyata tak mampu memasung semangat para warga binaan di Rumah Tahanan Rutan Kelas 2 Binegara, Kabupaten Jemberana, Bali. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, mereka tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung pada hari penampahan Selasa kemarin. Mepatung merupakan tradisi gotong royong masyarakat Bali berupa pemotongan hewan, umumnya babi, yang hasilnya dibagi rata guna meringankan beban ekonomi menjelang hari raya. Uniknya, 3 ekor babi dengan berat masing-masing lebih dari 1 kuintal yang dipotong merupakan hasil peliharaan mandiri para warga binaan yang tergabung dalam kelompok kerja atau pokja peternakan. Daging babi tersebut kemudian didistribusikan secara merata kepada sesama warga binaan,
4: petugas rutan, keluarga-warga binaan, hingga masyarakat di sekitar rutan yang merayakan. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra menjelaskan bahwa esensi dari tradisi ini jauh melampaui sekedar pembagian daging. Secara filosofis, pemotongan babi disimbolkan sebagai upaya memotong sifat-sifat buruk manusia.
3: Daging babi ini dibagikan kepada warga binaan, kemudian petugas, dan masyarakat sekitar. Jadi, kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap galungan. Jadi, untuk kebersamaan, untuk gotong royong, dan kekeluargaan di antara petugas, warga binaan, maupun masyarakat sekitar. Jadi, kita tetap memberikan nuansa hari raya kepada warga binaan, walaupun berada di dalam rutan, tetap bisa merasakan suasana hari raya, tetap bisa ada tradisi mopatung. Kita kegiatan ini adalah salah satu upaya kita untuk melestarikan tradisi kearifan lokal mopatung.
4: Melalui lestarinya tradisi mopatung di balik jeruji besi ini, diharapkan kerukunan dan tali silaturahmi antara petugas rutan, warga binaan, serta masyarakat sekitar dapat terus terjaga dengan baik, sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN, bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya.
2: Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkat kualitas pelayanan publik.
5: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berantai itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN negeri sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal dan pekerjaan terhadap pimpinan juga.
2: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Sujidra mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan yang terakhir adalah pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas, para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh, serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
6: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
7: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
6: Tapi kalau misalnya yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
7: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
6: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan, ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular, dia menular melalui droplet atau cairan. Maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
7: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat desa menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng.
3: Yang terpenting kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana persoalan stunting ini bisa diturun karena ini menyangkut.
4: Peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat desa dinilai menjadi garda terdepan dalam upaya pengawasan dan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak terlepas dari kerja aktif posyandu dan bidan desa. Ia menyebut pemerintah daerah terus mendorong terlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan rutin terhadap anak-anak berisiko stunting. Menurutnya, pemantauan secara langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi real di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada data survei, tetapi juga melakukan pendataan langsung melalui tenaga kesehatan di desa.
3: Status yang kita data yang kita dapatkan cuman

0: melakukan upaya-upaya bagaimana persoalan stunting ini bisa diturun karena ini menyangkut masalah generasi kita ke depan.
1: Dengan penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak di lapangan, diharapkan upaya penanganan stunting di Buleleng semakin efektif. Pemerintah daerah pun terus mendorong sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Langkah ini diyakini mampu menciptakan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Seke Joget, Sebunuhan Banjar Tegal Tamu kembali menunjukkan eksistensinya di ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Setelah sempat vakum selama puluhan tahun, kesenian tradisional ini bangkit berkat semangat generasi muda yang ingin melestarikan warisan leluhur.
3: Gerak dari penari jogetnya memang kita juga ada gerakan pakem yang memang dari dulu sudah seperti itu.
4: Seke Joget Sebunan Banjar Tegal Tamu kembali bangkit dan tampil mewakili Kabupaten Gianyar dalam ajang Pesta Kesenian Bali 2026. Kebangkitan kesenian tradisional ini diprakarsai generasi muda yang ingin menghidupkan kembali warisan seni yang sempat vakum selama puluhan tahun. Koordinator Seke Joget Kumbang Dedari, I Komang Manik Sumardika mengatakan, kelompok joget tersebut pernah dua kali mewakili Kabupaten Gianyar pada era 1990-an. Namun, aktivitas kesenian itu sempat terhenti karena para penglisir yang menjadi pelaku utama sudah tidak lagi aktif.
3: Kalau Niki Dumun sebenarnya kalau dulu tahun 90-an itu kami sudah dua kali mewakili Kabupaten Gianyar dan itu perlombaan. Nah, karena memang sempat kita vakum, terus kemudian memang penglisir-penglisir itu sudah tidak lagi aktif untuk bisa membangunkan joget. Nah, pada saat tahun kemarin itu ada generasi muda yang memang melihat historical daripada joget di Tegal Tamu, khususnya di Banjar Tegal Tamu itu mempunyai suatu nama besar sebenarnya dulu. Nah, itu yang ingin dibangkitkan kembali.
4: Manik Sumardika menjelaskan, joget Sebunan Tegal Tamu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan joget lainnya di Bali. Keunikan tersebut terlihat dari penggunaan gending klasik dan gerak tari yang tetap mempertahankan pakem turun-temurun tanpa pengembangan instrumen.
3: Sebenarnya setiap Seke Joget mungkin mempunyai suatu identitas sendiri-sendiri, jadi khasnya ketersendirian. Jadi kalau menurut kami dari gending itu memang kita klasik banget gitu. Jadi tidak menggunakan instrumen-instrumen yang pengembangan gitu. Jadi memang dari dulu sudah seperti itu, ya kita teruskan. Terus kemudian kalau terkait dengan gerak dari penari jogetnya, memang kita juga ada gerakan pakem yang memang dari dulu sudah seperti itu.
4: Manik Sumardika berharap momentum PKB 2026 menjadi titik kebangkitan sekaligus upaya menjaga kekayaan intelektual dan warisan seni yang dimiliki masyarakat Banjar Tegal Tamu. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Siswa SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seririt yang serangkaian hari ulang tahun sekolah tersebut. Spensa Raja berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.
5: SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seririt. Dalam kompetisi yang digelar serangkaian perayaan hari ulang tahun sekolah tersebut, dua siswa Spencer Raja berhasil meraih posisi juara. Prestasi gemilang diraih oleh Komang Tiara Kirana Maharani Putri Astawan dari kelas 9A7 yang berhasil meraih juara 1. Sementara itu, Aprini Arista Surya dari kelas 8A9 berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi yang diikuti oleh siswa dari berbagai sekolah. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan dan keterampilan siswa SMP Negeri 1 Singaraja dalam bidang teknologi, khususnya ketangkasan dan kecepatan mengetik. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa siswa Spencer Raja mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi antar sekolah. Pihak SMP Negeri 1 Singaraja menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para siswa yang telah mengharumkan nama sekolah melalui prestasi tersebut. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Prestasi yang diraih juga mencerminkan hasil pembinaan serta dukungan sekolah dalam mendorong pengembangan kompetensi siswa, baik di bidang akademik maupun keterampilan teknologi yang semakin dibutuhkan di era digital. Sekolah berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berusaha meraih prestasi yang lebih tinggi di berbagai bidang. Selain membanggakan sekolah, prestasi tersebut juga menjadi bekal penting bagi siswa

0: dalam menghadapi tantangan pendidikan dan pengembangan teknologi di masa depan. Dengan semangat berkompetisi dan terus belajar, SMP Negeri 1 Singaraja optimis dapat terus melahirkan generasi berprestasi yang mampu membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kadek Setia. Halo, selamat siang. Silakan laporan Anda.
2: Terima kasih. Selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Provinsi Bali yang berlaku hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Sementara itu untuk perakiran tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat siang.
3: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang, tersapa untuk Anda pendengar yang masih ya mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja ataupun mungkin baru saja bergabung siang hari ini ya. Kembali mendengdutan hadir untuk Anda hari ini, hari Kamis ya, 18 Juni 2026, bertepatan juga dengan Ari Manis Galungan ya. Baik, apapun aktivitas Anda, kembali kami akan ajak Anda untuk mendengarkan begitu ya lagu-lagu dangdut ya favorit Anda. Silakan yang ingin request lagu atau mau kirim-kirim salam, silakan melalui WhatsApp Pro 1 081-811-399-790 ataupun melalui 246-44 ya. Baik, terus langsung aja buka sesi yang pertama ya untuk 3 orang penelpon. Langsung Tris mau sapa dulu di 24644 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapakah ini?
1: Dengan Bu Kartini.
0: Hai Bu Kartini di Lingga. Apa kabar Ibu?
1: Mbak siapa ya?
0: Dengan Mbak Tris.
1: Oh Mbak Tris, kabarnya baik-baik aja. Itu gimana kabar?
0: Baik Ibu.
1: Sehat ya?
0: Iya, sehat. Astungkara.
1: Keluarga ya.
0: Masuk sama. Bangga. Lagunya apa Ibu?
1: Joget ya, dari Roma.
0: Joget?
1: Ya, dari Roma.
0: Oke, terus cari dulu ya. Silakan Bu, salamnya buat siapa Bu?
1: Ya, salam sama Pak Cip ya, Mas Banu, Mas Mahmud, dan juga Bu Tawong ya, Pak Nyoman Dewan Taru, dan juga Bang Anwar ya, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi ya, dan juga Bu Ari, Bu Bunga ya, semuanya ada ya, selamat siang bilang sore ya. Yeah. Terima kasih, selamat bertugas, rahayu.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Kartini ya sekarang ya. Kartini, ada Kartika juga ya. Aduh, nanti salah sebut nih terisnya. Oke, lanjut yang sudah bergabung juga ya, ada hal selamat siang.
2: Halo, selamat siang Tri.
0: Halo, ada Ibu Manda. Ibu.
2: Iya, gimana kabarmu dirimu?
0: Kabarnya baik, Ibu Manda apa kabar?
2: Baik-baik juga, sambil tidur-tiduran dengerin suaranya Tri.
0: Iya, gak jalan-jalan Ibu?
2: Aduh males dah, panas.
0: Panas. Oh iya deh, dengerin
2: enakan. Ini aja Tris, enakan di tempat tidur aja jalan-jalannya.
0: Iya, dengerin, sambil dengerin Pro 1 ya Bu ya.
2: Iya, enak banget. Panas, enak di tempat tidur. Iya, sambil gelut dalam kulingnya.
0: Baik, Bu Rwanda, mau dengerin lagunya siapa?
2: Ada lagunya Prasangka ya.
0: Prasangka, terus cari dulu ya. Ini Cynthia ya, Bu. Kita.
2: Yang tadi Bu Kartini ya.
0: Iya betul.
2: Bu Kartini di Lingga ya, Bu Manda pernah ditinggal di Singaraja juga.
0: Di Lingga juga Ibu?
2: Enggak, di Ayani, di oh. Banyuwangi Motor itu.
0: Baik.
2: Ada Tris?
0: Ada, dari Ine Cynthia kah? Prasangka?
2: Iya. Terus salamnya buat nih suaminya Bu Manda lagi sakit batuk-batuk, asmanya lagi kumat, supaya cepat sembuh ya sayang ya. Oi.
0: Astungkare ya, Bapak cepat sembuh Bapak, semangat.
2: Ini lagi tempat tidur ya dia ini.
0: Iya, baik. Siapa lagi Bu salamnya?
2: Salamnya lagi buat keluarganya Tris ya. Salam sayang aja, selamat hari raya Galungan dan Kuningan. Terus buat Bu Ketut Ije Kule, Bu Resmi, Pak Putri Wayang, terus buat Ari BT, Ari Semeru, Bu Bunga Plastik, sama Bu Mini, Celi, siapa Bang Banu gitu ya?
0: Pak Banu, iya, oh, di Situbondo.
2: Terus siapa lagi ya?
0: Pak Cip, terus siapa lagi? Pak Lok Melo.
2: Ya, buat Pak di bagian timur tuh Pak Nyawan Pak siapa itu Pak
0: Tawan
2: Oh, Pak Tawon, ya,
0: Pak Tawon ya, Pak Tawon di Tembok.
2: Ya, Pak Tawon dari Tembok ya, Mak siang aja. Ya, buat semua-semuanya ya, Tris ya.
0: Iya.
2: Lagunya spesial buat diriku aja ya,
0: iya
2: sayang
0: deh.
2: Ya. Makasih, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Manda. Ditunggu lagunya Bapak, cepat sembuh Bapak. Terus satu lagi deh. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Terima Yora.
0: Halo.
3: Halo. Dengan Bang Krispati.
0: Halo Bang Krispati. Terima kasih sudah bergabung juga.
3: Pasti dong kalau Mbak Tris yang nyiar pasti Krispati.
0: Waduh, asik. Ya udah, Tris mau kasih lagu spesial. Lagunya apa?
3: Minta lagu apa? Perawan untuk janda apa? Dikata itu.
0: Oke deh. Terus cari dulu ya. Salamnya buat siapa Pak Krispati?
3: Salamnya untuk yang baru lewat dari siapa ya, Bu Manda.
0: Iya betul.
3: Ada Bu Resmi, ada Bu Janura, Bu Kartini, Kartika, ada Bu Mini, ada Ari BT, Ari Semeru, ada Cik Eli, ada Bli, siapa di Tembok tadi?
0: Ada Pak Tawan.
3: Tawan, ya ada Komang Arbada. Dan semua-semua saja. Terima kasih, Pak Kris.
0: Terima kasih juga untuk Pak Krispati ya, yang Jojo udah ikutan gabung ini. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan 3 orang penelpon ya di sesi yang pertama, yang sudah bergabung juga ya di TikTok Pro 1 RRI Narsko Singaraja. Pada Yu Fitri ya, terus ada Pak Nyoman Netep, terus ada Bu Ari Lastini, ada pada Go juga, dan Bari Semeru ya, Budi Saradini juga yang sudah mampir. Sekarang kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti tersapa kembali untuk sesi berikutnya ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar, Mas Satu RRI Singaraja, kita lanjut lagi ya di sesi yang kedua ya. Itu tiga orang penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
1: Halo, selamat siang, Medangdutan, Mbak Tri.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Ibu Ketut.
0: Ibu Ketut, Tiju Kule.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Ketut.
1: Apa kabarnya?
0: Baik, Ibu Ketut Punapi Gatre.
1: Oke,
0: bece-bece.
1: Ya.
0: Boleh lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Hayalan Masa Lalu.
0: Hayalan Masa Lalu, iya. Buat siapa, Bu? Salamnya, Bu.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Iya, salamnya Pak Banu tuh dari mana, NNPT ya?
0: Pak Banu dari Situbondo. Kalau Pak Kris Pati ya, baru itu.
1: Iya, Pak Kris Pati, Pak. Siapa itu Pak Banu? Terus ada juga Bu Ari BT, Ari Semeru. Terus ada juga Bu Eliana, Bu Min.

0: sanggat yang Pak Murah Krisna, Pak Murah Inggris. Ya, ke semuanya aja dah buat Mbak Tri sama Tugas. Terima kasih.
1: Sama-sama, Ibu Ketut. Terima kasih kembali. Oke, kita lanjut ya di WhatsApp call. Ada halo, selamat siang. Ada Ibu
2: selamat
1: Desa.
2: Selamat siang, Mbak Tri.
1: Selamat siang, Bu Desa.
2: Selamat manis galungan ya.
1: Iya, kemana Ibu hari ini, Bu?
2: Tadi udah main sama ini mantu anak.
1: Udah jalan-jalan ya.
2: Datang ya,
1: udah. Baik.
2: Lagunya ya.
1: Lagunya apa, Ibu?
2: Jangan tunggu lama-lama.
1: Oke.
2: Buat sepupu saya dulu, Pak Dewa Mangku Dwijaya di Bungkulan ini. Salam sehat aja. Tadi ada Bu Ketut ya, Bu Ketut Jekule. Selamat Hari Raya Galungan. Mohon maaf lahir batin. Ada Bu Resmi, Si Eli, Bu Mini, Bu Ari, Pak Ketut Samong, Pak Jero Maliarsi, Pak Mura. Ya, buat Mbak Tri selamat tugas ya. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Desa ya. Berarti satu lagi boleh ya, satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang, Udang Dutan.
3: Udang Dutan, siang kembali.
1: Waduh, dengan siapakah ini?
3: Aduh, dengan siapakah ini ya?
1: Kayaknya dari seberang pulau ini. Dari
3: mana?
1: Dari pulau pulau seberang dari Muncar ini sepertinya.
3: Ah, betul. Jempol lempat.
1: Terus pura-pura aja enggak tahu. Apa kabar, Pak Cip?
3: Alhamdulillah diberi kesehatan walafiat.
1: Alhamdulillah, Trisnya juga sehat. Asnungkara.
3: Iya, sama-sama.
1: Iya, Pak Cip.
3: Ya.
1: Mau dengerin lagunya siapa?
3: Cincin Merah Delima.
1: Cincin Merah Delima buat siapa?
3: Buat Batri.
1: Cincin Merah Delima. Oke, salamnya deh.
3: Salamnya buat Pak Banu yuk belong. Pak Bang Nyuman Negara, Nyuman Netep, Nyuman Astawa, Nyuman Dewantara. Juga ada Pak Wawan, Pak Dimas Ramadan Anwar di sana di Madura. Juga ada Belitawan, Pak Widi, juga Bu Manda, Bu Resmi, Bu Jenora. Gimana kabarnya Mbak Yeni? Kau udah masuk sekarang, di mana suaramu? Buat Mbak Mimi, juga Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga Baru. Dan kesemuanya. Belitawan, halo Celi, dan kesemuanya. Tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan dan persaudaraan.
1: Baik.
3: Halo?
1: Halo?
3: Buat baterainya? Ada lagunya?
1: Sudah siap.
3: Iya.
1: Udah siap, mau Tris gadein ini. Oke.
3: Buat baterainya, selamat bertugas. Semoga bahagia, ceria selalu dengan keluarganya.
1: Terima kasih.
3: Rezekinya tetap lancar-lancar aja.
1: Amin. Terima kasih, Pak Cip.
3: Saya tiap hari ke bandara, Batris.
1: Ke bandara?
3: Iya, tiap hari ke bandara.
1: Bandara mana, Pak Cip?
3: RRI Tetap Jaya di udara.
1: Terima kasih, Pak Cip. Salam untuk keluarga di Muncar ya. Terima kasih sudah bergabung. Sudah ada 3 penelpon ya. Namun lagunya akan Tris putar ya setelah cek fakta berikut ini ya, pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah tersebut terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
2: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan tadi 3 buah lagu ya kan. Ya udah, berarti saatnya terus buka lagi nih sesi berikutnya ya. Untuk 3 orang penelpon lagi silakan di 2444 ataupun melalui WhatsApp Call Pro 1 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan Mbak Tri.
0: Halo, ini dari kawasan Grogak hadir Pak Mahmud. Pak Mahmud?
1: Iya.
0: Ojo apa Pak Mahmud? Ojo lama-lama gitu ya.
1: Ojo suwe-suwe.
0: Ojo suwe-suwe, iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Mengko dipek uang.
0: Iya, diambil uang gitu ya. Uangnya uang summer atau enggak? Oke, Paci. Kok Paci, Pak Mahmud, lagunya apa nih?
1: Sun Seng Sue, Ike Norjana.
0: Sun Seng Sue, Mas. Oke. Buat siapa, anak, Mas? Ini. Lagunya, anak. Pak. Yang kenapa?
1: Anak ya.
0: Oh, sebentar. Dari Ike Norjana ya kan?
1: Iya.
0: Sing Ojo Sue, baru ada. Salah ya?
1: Sun Seng Sue, Sun Seng Sue.
0: Sun Seng Sue, Mas. Nah, enggak ada, adanya Ojo Sue, Ojo Sue.
1: Di Sun Seng Sue, Mas. Ngono lho.
0: Sing sing sing ada. Enggak, Sun Seng Sue itu dari adanya Endang Wijayanti mau tak? Sun Seng Sue. Oke, ada itu tapi bukan Ike Nurjana. Oh, mau lagunya Ike Nurjana.
1: Yo. Salam ya karo Pak Banu, selamat siang, Pak Dibawa, Pak Pak Anwar. Pak Inggris, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Bunga. Arik Semeru, Arik BT. Bang Li, N. Aro, dan kesemuanya aja Mbak Tri. Selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Mahmud ya. Pokoknya lagunya maunya Ike Nurjana gitu ya, bukan Sun Seng Sue. Gak ada yang itu Pak Mahmud ya. Gak apa-apa ya, lagunya yang lain. Oke, lanjut 2444. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
2: Selamat siang.
0: Halo, Mbak
2: siapa nih?
0: Dengan Mbak Teris ini, dengan siapa?
2: Bu Bunga Cempaka Putih.
0: Oh, Ibu Cempaka Putih, Ibu Bunga Cempaka. Iya. Aduh, akhirnya masuk Ibu ya. Emang lagi rebutan Ibu.
2: Iya, Ibu. Susah sekali ya masuk ya.
0: Iya, Ibu mau dengerin lagunya siapa dulu, Ibu?
2: Lagunya Seminggu Malaysia ya.
0: Baik.
2: Seminggu di Malaysia.
0: Iya, baik. Seminggu aja, Bu ya, jangan lama-lama ya, Bu.
2: Yang sudah naik, ya, kirim salam yang sudah naik, Pak Hari. Pak Sukartika, selamat sore. Buat Kak Ririn, gimana kabar Kak Ririn ya, selamat sore. Semua tenda Mbak Arya.
3: Halo.
0: Iya Ibu.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Cempaka Putih ya, sudah bergabung juga bersama kita di Medangdutan. Silakan satu lagi penelpon berikutnya ya. Terus mau sapa lagi. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo Medangdutan.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ya. Dengan siapakah ini? Aduh, suaranya Ibu Yuda. Bisa
4: di Yuda di Sangket.
0: Oh, Ibu Yuda. Nggih, Ibu Yuda di Sangket mau request lagu napi, Bu?
4: Lagunya Mary Andani ya.
0: Yang mana, Ibu?
4: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Baik.
4: Ada ya? Mm-mm. Ada ya, Mbak?
0: Dinding Pemisah dari Mary Andani. Ada, Ibu?
4: Ada sedikit ya.
0: Silakan.
4: Dan yang barusan siapa, Mbak?
0: Ada Ibu Cempaka Putih.
4: Cempaka Putih yang cowok itu.
0: Pak Mahmud di Gerogak.
4: Salam kenal ya buat ibu juga. Mm-mm. Dan salam juga untuk Iwit, Armada, Ebit, Pak Dewantara, Pak Mansuria, Bu Ari. Ini semua PNRI ya. Sesungguhnya yang beragama Hindu, Matahari Raya, Manis Galungan dan Kuningan yang akan datang. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Yuda yang ada di Sangket ya. Terus juga terus mau bacain dulu yang sudah mengirimkan WhatsAppnya ya. Sebentar dulu, ini di TikTok ya, selamat siang juga untuk Pak Astawa ya, yang sudah bergabung ya dari Desa Sepang, Kecamatan Busung Biu katanya ya, hadir ya. Terus ada Febri ya, selamat siang. Terus lanjut lagi ada Pak Nyoman Dewantara, mau jalan-jalan katanya untuk Pak Dago. Ada Belitawan, Pak Cip, Bu Kartini, Bu Kartika, Kakek Gaul, Pak Olala, Wadeng, Armada, Bu Bunga, Cik Elia, Semirun, ini Jero, Bu Manda. Pokoknya semuanya katanya salam sayang, salam manis, salam rahayu. Makasih, semanis gula pedawa ya. Lanjut ya, ada Pak Dago, selamat siang. Salamnya untuk Pak Banu, Belitawan, Wak Daeng yang di NTT juga ya, Pak Kris Patih ya maksudnya ya. Salam kenal, salam kenal untuk Pak Kris Patih katanya iya. Terima kasih Pak Dago. Ada Pak Peka Olala, halo Peka Olala di Pedawa juga ya. Selamat siang ya. Salamnya mau dibingkis buat Celi, Bu Bunga, ditukar Mungge, Bu Kartika, Bu Deresmi, Bu Janora, Dewantara, Bu Ketuteja Kulo, Bu Resmi, udah ya Bu Resmi tadi. Semuanya selamat siang, selamat manis Galungan. Buat yang baca kebagian, terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Peka Olala. Terus juga ada Ibu Resmi yang katanya lagi sibuk, mesti sibuk sembahyang ya Ibu ya. Iya, salamnya untuk Ibu Janura, Bu Ketut, Bu Manda, Bu Yeni, Bu Desa, Bu Mini, Ci Eli, Pak Ari, Bu Ari, Pak Banu, Pak Cip, Pak Mahmud, Pak Dewantara, Pak Ngurah. Ada Pak Gerodak juga, Pak Inggris, Pak Widi, Pak Kris Pati, semuanya katanya ya. Bentar lagi mau sembahyang, makasih. Buat Armada juga katanya Mbak Tris, happy birthday untuk Beli Komang Armada. Oh, lagi ulang tahun Beli Komang Armada hari ini. Selamat ulang tahun untuk Beli Komang Armada ya. Mudah-mudahan panjang umur ya, sehat selalu ya, semuanya sukses terus deh buat Beli Kembang Armada, doa yang terbaik pokoknya. Dan yang terakhir ada Belitawan di Tembok Tijekule, salamnya katanya buat semuanya ya, terima kasih yang sudah kirim salam. Bukan tawon ya kan, tapi tawan nih. Ada yang keserimpet tadi ya, maunya kirim salamnya buat Belitawan tapi malah kesebutnya tawon ya, beda lagi itu ya. Baik, untuk semuanya sudah bergabung ya siang hari ini, terima kasih tentunya terus ucapkan ya. Mungkin nanti yang tidak kebagian di Medangdutan jangan sedih, karena nanti ada Mas Salsa yang akan menemani Anda pendengar ya, masih di acara Request Pro 1 tapi di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Baik, kalau begitu kita ke lagu dulu sekarang ya. Sudah ada lagu yang antri nih untuk kita dengarkan bersama.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Iya pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, tidak terasa waktu sudah mendekati pukul 3 sore yang artinya tugas terus sudah hampir berakhir begitu ya untuk lintas Singaraja siang hari ini. Terima kasih tentunya terus ucapkan untuk kebersamaan Anda pendengar, dan nantikan acara kami berikutnya di lintas Singaraja sore yang akan dipandu oleh Mbak Salsa sampai jam 8 malam nanti. Tentunya terus yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya selama menemani Anda, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Boy, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.
1: Singaraja sore ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Kamis 18 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di sore hari ini Lopina lagu sore pilihan Anda hadir untuk pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa merequestkan lagu favoritnya bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar, di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu ya, untuk bergabung di Lopina sore hari ini. Salsa sapa, Celi, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore. Selamat sore, Celi.
2: Lopina, lagu sore pilihan saya
1: lagu
2: sendiri.
1: Lagu sore pilihannya Celi. Celi, gimana kabarnya sore hari
2: Tuhan,
1: ini? Sehat
2: baik. Salsa gimana kabar?
1: Salsa juga sehat nih, Celi.
2: Ya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Ya, Salsa. Amin,
1: ya, sehat-sehat selalu, Celi ya. Celi, mau lagu apa? Iya, mau lagu apa nih, Celi?
2: Lagunya Gesia ya.
1: Gesia judulnya?
2: Jika Cinta Dia.
1: Jika Cinta Dia. Oke, Celi. Salsa ya, carikan.
2: Salam ya. Oke,
1: silakan, Celi.
2: Ada Pak Olala ya. Selamat sore. Ada juga Bu Janura. Ada Bu Ketut di Tejekule. Ada Pak Putu Wayang. Ada Nini Jero di Sari Mekar. Ada Pak Jero di Tajun ya. Ada juga Bu Manda. Ada Bu Desa Redini. Ada Bu Resmi. Ada Bu Bunga. Bu Arik Bete. Bu Arik Semeru. Ada juga Mbak Mini. Ada Wak Daeng. Ada Pak Sam. Ada Bu Kartika, ada Bu Yeni juga, ada Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa juga ya. Ada juga Pak Cip, ada Pak Banu, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati, ada Dek Tambang juga, Pak Jero Maliarse ya. Ada Bliwidi Made, ada juga Ken Aro, ada Mas Wawan juga. Salamnya untuk kesemuanya Salsa ya.
1: Siap, Celi.
2: Lagunya ada ya, Salsa?
1: Ada, Celi, Geisha.
2: Selamat juga, terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali, Celi, sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, Celi, G. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini dari Geisha, Jika Cinta Dia. Baik pendengar, setelah tadi ada Celi, Salsa beralih ke 24644. Ada siapa ini? Selamat sore, Lopina.
3: Lopina, ada saya, Ningkata.
1: Pak Banu.
3: Alhamdulillah.
1: Pak Banu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat selalu, Pak Banu,
3: Lagunya
1: apa? Mau lagu apa nih?
3: Kirim aku malaikatmu itu apa ya?
1: Judul. Kirim apa, Pak Banu, malaikat?
3: Kirim aku malaikatmu.
1: Kirim aku malaikatmu.
3: Ada, ya betul.
1: Malaikat.
3: Salamnya. Barusan ada Celi, makasih C. Moga sejahtera selalu sekeluarga. Ada tadi yang sudah ngoling di dangdut. Sama saya, terima kasih.
1: Siap Pak Banu, Pak Banu ini dari BCL G?
3: Iya.
1: Oke, lagu judulnya Aku Tak Mau Sendiri nih Pak Banu.
3: Tak mau sendiri ya.
1: Iya. Siap, sudah Salsa siapkan nih.
3: Ada Pak Mualim di Madura. Ada Mas Alvin di NTB. Ada Chris Party di NTB. Ada Bang Benny. Ada
1: Kratos.
3: Ada Wak Daeng. Ada Bu Yuda, Bu Ketut, Bu Manda, ada lagi ke semuanya sudah Ning Tata.
1: Iya Pak Banu.
3: Untuk Ning Tata. Jaga kesehatan.
1: Iya Pak Banu.
3: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih doa baiknya, Semoga doa baik kembali ke Pak Banu sekeluarga. Niki juga dapat salam dari Bang Leni Pak Banu yang gabung di TikTok ini, salam buat Pak Banu katanya. Ditunggu Pak Banu, lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Kemudian Salsa akan menuju ke satu penelpon terakhir nih ya pendengar ya. Penelpon ketiga kita. Selamat sore Lopina.
4: Selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore, Bu Manda sayang. Gimana kabarnya, Bu Manda?
4: baik-baik aja.
1: Iya, Salsa sehat juga.
4: Minta lagu ya, Kak?
1: Iya, mau lagu apa, Bu Manda?
4: Tenda Biru ya.
1: Tenda Biru. Tenda Biru dari Desi Ratnasari.
4: Iya,
1: siap.
4: Tenda Birunya buat diriku sendiri aja dah.
1: Siap, Bu Manda. Satu lagu buat Bu Manda sendiri nih.
4: Salamnya buat keluarganya Salsa semuanya ya.
1: Oke, siap, Bu Manda.
4: Tadi siapa tuh, Pak Banu ya?
1: Oke, Pak Banu di situ Bondo nih, Bu Manda.
4: Terima kasih banyak ya, Pak Banu ya, callingannya ya. Oke. Terus sama CL-nya juga. Ya, buat semua-semuanya teman supaya bisa masuk ya, sayangnya.
1: Siap, Bu Manda.
4: Bye bye.
1: Bye bye, Bu Manda. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, Bu Manda. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih. Ada Pak Banu, CLI, Bu Manda. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk niki. Salsa awali dari Pak Peka Olale de Pedawe. Lopina Singaraja, selamat sore Mbak Salsa yang cantik, imut, senyum manis lagi. Aduh, banyak sekali nih. Salsa jadi bingung nih, Pak Peka Olale. Nih Peka Olale Pedawe hadir mau kirim salam buat Mbak Tris, Mbak Rati, Mbak Erna, Mbak Eni, Mbak Ayu Sunda, Mbak Ayu Sundari, Mbak Pipit, Mbak Eni Batalia, Bung Agus Sukertas, Agus Arnawa, Mat Sore dan Mat Hari Manis Galungan aja. Semoga semuanya sehat selalu buat Mbak Salsa. Selamat tugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Papa Ka Olale di Pedawa. Tas salam-salamnya sore hari ini sehat selalu nggih. Kemudian ada Pak Dago di Bakti Serage. Neng Dago, Lopina hadir request lagu Naf Kenanglah Aku. Salam Desak Dini, Bumini, Kartini, Celi, ditunggu lagunya kalau pulang hati-hati. Terima kasih Pak Dago, lagunya nanti Salsa carikan gih kalau ada Salsa putar di segmen selanjutnya. Sehat selalu Pak Dago. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa sore hari ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini untuk menemani sore Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro1.
3: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua nggih. Tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar dan saatnya Salsa menyapa kembali dua penelpon nggih di sore hari ini di segmen kedua ini. Akan tetapi ini Bu Desak Redini mau mencoba masuk tapi berebut nih ya, jadinya Salsa alihkan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina. Mbak Salsa.
0: Selamat sore Lopina. Dengan siapa ini, Pak? Aduh.
1: Ayo lali ya.
0: Aduh siapa ya? Mas siapa nih ya Pak ya? Aduh. Bang Le. Ih, Bang Le. Saya kira Viac. Bang Le. Gimana kabarnya Bang Le? Aduh, Sasa lama enggak dengar ketuanya Bang Le lagi. Bang Le, mau lagu patah jadi dua nih ya, udah Sasa siapin padahal.
1: Iya, itu sudah lagunya patah jadi dua.
0: Oke, siap Bang Le, sudah Sasa siapin. Aduh, kenapa? Aduh, Sasa pengen ketawa lagi. Gimana Bang Le, mau salam-salam nih setelah sekian lama tidak mengudara.
1: Iya, pertama-tama untuk Mbak Salsa yang lagi bertugas ya.
0: Oke.
1: Lalu tetap semangat aktivitasnya sampai tuntas nanti gitu Mbak Salsa.
0: Siap.
1: Dan untuk siapa yang gabung tadi? Bu Bunda Manda ya?
0: Ada Bunda Manda.
1: Pak Banu ya. Lalu Pak juga untuk Bunda apa nih? Bu Ari, ya, Bu Indi dan juga Ibu Kartika, Bu Gamus dan juga Bu Wagiti. Lanjut untuk Bang Anwar.
0: Nge.
1: Gabung nggak Mbak Salsa?
0: Kenapa Bang Le?
1: Bang Anwar itu sering gabung nggak?
0: Ih, Bang Anwar. Iya, Salsa lama nggak dengar suaranya Bang Anwar nih.
1: Nah, itu dia.
0: Iya. Semoga segera mengudara ya, seperti Bang Le nih. Lama nggak mengudara, akhirnya mengudara mendengar ketawa recehnya Bang Le nih.
1: Lanjut.
0: Siap.
1: Ya, di Tokyo sana ya.
0: Nge.
1: Lupa juga untuk Pak Madeknya ya, untuk semuanya lah ya. Lupa juga untuk Guru Januara. Sudah gabung enggak nih nanti yang dia dengar lagi enggak nih
0: punya? Nggih.
1: Nah, lupa juga untuk Pak Banu juga tadi ya.
0: Siap.
1: Nah, lagunya ada enggak nih?
0: Ada Bang Le, sudah Salsa siapin nih.
1: Tadi kata Mbak Salsa tadi belajar ruang rindu.
0: Iya, ternyata bisa Bang Le. Aduh, Salsa itu lagi. Bisa masuk nih, masuk di ini.
1: Soalnya kan sempat Bang Le dengar itu dalam acara ala
0: juga tuh. Nggih.
1: Gitu.
0: Siap Bang Le.
1: Tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bang Le sudah bergabung sore hari ini nih. Akhirnya suara-suara renyah ketawa recehnya Bang Le mengudara ya setelah sekian lama nih. Sehat selalu Bang Le ya. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bang Le, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya nih. Yang tadi mencoba untuk masuk tapi berebut akhirnya bisa masuk nih ya. Bu Desak Redini, selamat sore.
2: Selamat sore, Salsa.
0: Selamat sore, Bu Desak Redini. Gimana kabarnya, Bu?
2: Kabarnya baik, abis hari raya nih.
0: Nge, mau lah. Kenapa, Bu?
2: Mampir sini ke rumah.
0: Aduh, di mana nih, Bu, rumahnya, Bu?
2: Di Pulau Obi.
0: Oh, Pulau Obi. Salsa pernah ke sana kayaknya, Bu, ya?
2: Iya.
0: Ke ya, rumah temen. Iya, siap. Kapan-kapan mampir ya Salsa, Bu Ge.
2: Oke.
0: Siap. Mau lagu apa nih Bu Desak Redini?
2: Rinduku Rindu ya dari Mahalini ya.
0: Rinduku Rindu Mahalini. Kok belum ada ya? Mahalininya belum ada, Bu.
2: Aku yang salah ada enggak?
0: Aku ya ada, Bu. Aku yang ya, salah dari Mahalini. Ya. Oke, siap, ya. Bu.
2: Tadi ada Bang Lea, salam kenal ya, Pak Banu, Pak C, Kelly, Bu Mini, Liwidi, Pak Banu, Bu Janura, Bu Kartika, Pak Broda, Pak Dago, Pak Murah, ya Wak Daya.
0: Siap, udah satu dini.
2: Pokoknya keseluruhannya dah, buat Salsa, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desak Redini sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon, guys. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk nih, ada banyak dan Salsa bacakan satu persatu. Dimulai dari Pak Samong, selamat sore Mbak Salsa, selamat sore Lopina, numpang kirim salam aja Mbak, mau kirim salam sama Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Bu Raka Merdu, Pak W, Cieli, Bu Ari, BT, Pak Nyoman Astawa, Peka Olale, Bu Mini, Mbak Yeni, Ken Aro, Widi MD, dan semua grup pasti kasih buat Mbak Salsa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samong sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu nggih Pak Samong. Kemudian salam masuk dari Pak Mahmud, Mbak Salsa request lagune Geisa Lumpuhkanlah Ingatanku, matur nuwun. Pak Mahmud ngapunten nggih, Geisanya sampun tampil niku tadi Pak Mahmud, jadi belum bisa tampil lagi Pak Mahmud. Lagunya tadi karena Geisa sudah tampil jadi belum bisa terputar nggih Pak Mahmud nggih, mohon maaf niki. Kemudian ada dari Virgo yang di Lombok, yang teman Salsa nih ya pendengar ya, Salsa mau request Jurus Jitu dong. Oke Virgo, aku masukkan ya Jurus Jitu untuk Virgo. Sehat selalu Virgo, ditunggu lagunya sudah aku siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kemudian dari Bu Mini, Lopina selamat sore Salsa, Bu Mini kirim salam yang sudah ngoling, ada Bu Manda, Bu Yuda, Krispati, Master Mahmud, Pak Dago, Celi, Mas Banu, Bu Ketut, Salsa terima kasih. Kemudian salam sama Bang Le, Salsa lagunya gabung aja sama Bang Le karena lagi patah hati jadi dua. Aduh ini Bu Mini sama Bang Le sehati nih ya, tapi sehatinya jadi dua nih ya. Kemudian salam balik buat Bu Desak Redi ini. Siap Bu Mini, terima kasih salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu G masuk di playlistnya Salsa sore hari ini. Ada Patah Jadi 2 dari Alda yang direquest oleh Bang Le dan Bu Mini nih barengan G. Satu lagu untuk 2 orang tentunya. Kemudian ada dari Mahalini, Aku Yang Salah yang direquest oleh Bodo Sakredini. Dan ada Jurus Jitu dari Hara yang direquest oleh teman aku di Lombok nih yang Virgo. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu bisa bergabung kembali.

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, Ge. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, Ge. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 49 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 11 menit lagi nih pendengar. Salsa akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu untuk di Lopina segmen ketiga ini di 24644. Selamat sore Lopina.
1: Halo.
0: Halo Bu Bunga.
1: Selamat
0: pagi. Bu Bunga gimana kabarnya?
1: Iya, kabarnya sehat saja. Selamat hari manis galungan ya.
0: Iya, Bu Bunga.
1: Iya, lagunya.
0: Mau apa nih?
1: Rindu.
0: Apa?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Aduh, jadi bingung ya, Bu Bunda ya. Bunda ya? Bu Bunga.
1: Siapa sih?
0: Dari siapa nih, Bu Bunga? Benci tapi rindunya.
1: Mas siapa? Ramadan ya?
0: Nggih.
1: Oh, ada Pak Fatih ya. Ada Mas Banu. Terus lagi satu siapa? Ya, semuanya yang ada di Jawa ya.
0: Nggih, Bu Bunga.
1: Iya, buat Ibu Janura ya. Ada Ibu Manda. Ada Ibu Ketut, Celia. Ya. Ya semuanya udah.
0: Bu Bunga, mohon maaf ya. Nih lagunya dari siapa ya? Benci tapi rindu ini.
1: Ya boleh saja siapa itu.
0: Oke, Salsa pilihkan ya Bu Bunga ya, dari siapa nih ya? Bingung ya, Salsa Bu Bunga.
1: Perempuan boleh.
0: Oke, Salsa pilihkan ya Bu Bunga ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Ditunggu lagunya ini, Salsa jadi bingung nih, benci tapi rindu. Jadi judulnya bingung, sekarang Salsa bingung milihin penyanyinya siapa nih ya Bu Bunga ya. Salsa pilihkan ini deh nanti buat Bu Bunga. Terima kasih, ditunggu Bu Bunga lagunya. Baik pendengar, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, ada salam masuk nih dari Pak Jero Gede Dane. Selamat sore di Salsa, salam-salam untuk semua Anggi. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Jero Gede Dane sudah salam-salamnya sore hari ini, sehat selalu nggih. Kemudian ada Bu Ari, ini Bu Ari lagi pulang kampung nih ya, Bu Ari nih ya. Lopina Sa, selamat sore Sa, ikut gabung aja. Salam buat grup Asik-Asik Happy, buat Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ari Oastini sudah menyempatkan waktunya untuk salam-salam sore hari ini. Meskipun lagi di kampung, susah dengerin, tapi pokoknya terima kasih banyak ya Bu Ari nggih, sehat selalu. Kemudian ada Blitawan di Tembok Tejakul. Halo Mbak Salsa, monitor aja ya. Terima kasih. Terima kasih Blitawan sudah selalu setia monitoring Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nih. Setelah tadi ada Bu Bunga, Salsa menyapa di 24644. Ya terputus nih. Bisa dicoba kembali.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa mungkin satu lagu terakhir. Salsa akan menyapa nih, ada satu penelpon masuk nih di penghujung Lopina. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore, dengan Bu siapa ini? Bu Kartini? Apa Bu Kartika? Atau siapa nih?
1: Bu Bunga Cempaka Putih.
0: Oh, Bu Bunga Cempaka Putih. Tadi setelah Bu Bunga, ini sekarang kembarannya Bu Bunga nih yang masuk nih.
1: Bu Bunga Plastik ya.
0: Iya, Bu Bunga. Aduh, Bu Bunga Plastik. Sekarang Bu Bunga Cempaka Putih.
1: Bunga Cempaka Putih.
0: Nggih, mau lagu apa Bu Bunga? Nggih, mau lagu apa niki?
1: Lagu kenangan ini ya.
0: Bukan, lagu-lagu sore pilihan Bu Bunga nih, mau apa nih?
1: Oh, pilihan Bu Bunga. Lagu apa ya? Masih lah acara dangdutnya masih?
0: Udah selesai Bu Bunga. Sekarang lagu Lopina, lagu sore pilihan Anda
1: ya.
0: Nih. Mungkin lagu-lagu 2000-an gitu Bu Bunga.
1: Iya, boleh aja ya.
0: Kenapa?
1: Oh, mau penyiar nyariin ya.
0: Oke, siap. Ya. Siap Bu Bunga.
1: Iya, ya kirim. Masih apa ini ya?
0: Dengan Salsa Niki Bu Bunga.
1: Oh, Bu Salsa ya.
0: Nge.
1: Ya, salam kenal ya, Bu Salsa.
0: Siap, Bu Bunga.
1: Ya, salam kenal. Ya, yang sudah naik. Selamat sudah naik. Salam kenal semua yang sudah naik ya. Buat Bu Ari Semiru, buat Bu Kartika, buat Kak Ririn, ya, buat Bunda Gemini. Ya, semua pendah Mbak Salsa ya.
0: Kenapa Bu Bunga?
1: Halo.
0: Nggih, siap Bu Bunga.
1: Ngapain tadi?
0: Nggih.
1: Ya, buat Mbak Rasa mau tugas. Makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Bunga Cempaka sudah bergabung sore hari ini menjadi penelpon terakhir kita tentunya nggih pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Lopina Salsa cukupkan sampai di sini nggih dengan mungkin satu lagu terakhir nih ya digabung dengan Bu Bunga Plastik sama Bu Bunga Cempaka karena menit juga sisa 5 menit lagi dan ini pun sudah cukup untuk satu lagu Benci Tapi Rindu yang akan Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa ucapkan banyak terima kasih nih ya yang buat pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung. Ada Pak Banu, Bang Le, Bu Bunga Plastik, Celi, Bu Manda, Bu Desak Redini, Bu Bunga Cempaka. Kemudian ada Pak Peka Olala, Pak Samong, ada Kak Virgo di Lombok, ada Pak Dago, kemudian Pak Mahmud, Bu Desak Redini, Bu Mini, Pak Jero Gede Dana, ada Bu Ari Lastini, dan Belitawan ditembak Jakule. Terima kasih buat semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan tentunya satu lagu terakhir Benci dan Cinta akan mengudara untuk pendengar di ujung Lopina sore hari ini.

Baik pendengar Pro1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan hadirkan Asta Cita Berjaringan Relay dari Pro1 RRI Jakarta dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi dengan host RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Eh Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
2: Enggak ah, pulang ngantor capek. Mending aku istirahat.
1: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya. Tapi gas aja lah.
1: Aduh. Besti, Besti, bantuin aku dong.
2: Apa lagi tuh? Loh, loh, kamu kenapa? Luka-luka gitu?
1: Iya, aku jatuh nih.
2: Tuh kan, makanya ingat ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.

0: Dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat,

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian. Setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih

0: Istri Bung Rai, kami khususnya masyarakat Bung Rai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bung Rai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bung Rai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bung Rai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
0: Untuk bendungan irigasi distrik Bung Rai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bung Rai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Merai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Bung Rai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bung Rai maupun luar Bung Rai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bung Rai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bung Rai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan

0: bumbu merai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Merai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Merai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak. Seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah Jatengan, DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat, bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, kita kan di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu, ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet lebih damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung, bendungan Tanjung itu daerah ini sih daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda telah mengikuti Yasta Cita Berjaringan dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi. Kemudian pendengar, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari.
3: Secara keseluruhan anorganik dan organik itu 36 ton Pak hampir per hari, 36 ton karena kita kan armada lumayan banyak ya.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat selengkapnya pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika sekolah negeri harus mengikuti kuota dan jalur yang telah ditetapkan pemerintah, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menerima calon peserta didik baru. Khalil Bisri melaporkan.
2: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Mataram berlangsung dengan mekanisme yang berbeda. Perbedaan paling mencolok terlihat pada sistem kuota jalur penerimaan hingga batas waktu pendaftaran calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 1 Mataram Burhanuddin mengatakan, sekolah negeri wajib mengikuti pembagian kuota sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun ini, SMA Negeri 1 Mataram membuka penerimaan melalui jalur mutasi, afirmasi, prestasi, dan domisili dengan persentase kuota yang telah ditentukan.
2: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari. Juli sudah masuk, Juli sekitar tanggal 14 sih masuk anak-anak.
4: Di sisi lain, sekolah swasta memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam penerimaan siswa baru. Waka Kurikulum SMA NW Mataram Asmiatul Ulun menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada jadwal SPMB yang ditetapkan pemerintah daerah, namun pendaftaran masih dapat diterima meski dilakukan setelah masa pendaftaran resmi berakhir. Selain itu, SMA NW tidak menerapkan pembatasan kuota berdasarkan jalur seperti yang berlaku di sekolah negeri. Calon siswa dari berbagai daerah tetap dapat mendaftar selama masih tersedia daya tampung sekolah.
5: Kita menyesuaikan dengan dinas, gitu, sesuai juknisnya kan tanggal 2 sampai tanggal 30. Tapi kalau ada siswa gitu yang mau mendaftar di luar dari jam itu atau mungkin 1 Juli atau 2 Juli dia daftar, itu masih bisa kami terima.
4: Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda. Sekolah negeri lebih terikat pada aturan kuota dan jalur penerimaan, sementara sekolah swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi calon peserta didik sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.
0: Komitmen memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat MTS N2 Lombok Barat. Pada tahun pelajaran 2026-2027, madrasah yang telah berstatus zona integritas tersebut membuka peluang seluas-luasnya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
6: Anak-anak kategori yang juga tidak mampu, itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah ya.
7: Komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan terus diperkuat MTSN 2 Lombok Barat. Pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027, madrasah berstatus zona integritas tersebut membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Kepala MTSN 2 Lombok Barat, Abdul Aziz Faradi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan proses penerimaan siswa baru jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Tak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta didik, MTSN 2 Lombok Barat juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Lebih jauh, Abdul Aziz menegaskan, seluruh calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan perhatian khusus dari pihak madrasah. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pemberian seragam sekolah secara gratis.
6: Semua anak-anak yang mendaftarkan diri di sini kami prioritaskan, dan yang tidak mampu akan kami berikan apresiasi tersendiri ya dari pihak madrasah ya, berupa pemberian baju seragam bagi anak yang tidak mampu gratiskan. Nah, ini target saya, dan juga beberapa hal yang kami akomodir semua yang punya cape dan sebagainya itu tidak mampu, itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah ya, supaya mereka betul-betul bisa merasakan manfaat madrasah itu oleh masyarakat.
7: Dengan berbagai program inklusif tersebut, MTSN 2 Lombok Barat tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
0: Proses penerimaan siswa baru tahun ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Para orang tua dan wali murid berharap tahun ini tidak ada lagi titip-menitip siswa dari pihak-pihak tertentu. Berikut tanggapan mereka.
8: Sita di Rembige. Harapan saya, selain ada pembelajaran secara akademis, juga perlu diperhatikan pembelajaran secara moral, attitude, etika, dan juga keterampilan, karena perlu dan penting sekali diterima oleh siswa baru, terutama di tingkat dini ya.
9: Saya Made Arsane dari Cakra. Selaku orang tua sih, harapan kita semua orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang baiklah, dengan kualitas pelajaran yang bagus. Cuman sekarang ini kan kita harus bersaing dengan orang-orang yang justru punya nilai itu di bawah daripada nilai anak kita. Makanya banyak orang tua yang kecewa, padahal secara kualitas anaknya bisa masuk di sana, tetapi kalah dengan anak-anak titipan gitu loh. Ya semestinya pihak sekolah ini konsisten lah, kalau memang mau mengejar kualitas, otomatis anak-anak yang artinya yang mempunyai nilai yang cukup untuk masuk di sana itu bisa diterima.
10: Saya Bapak Alik dari Ampenan. Ya normal aja, menurut saya dia normal aja. Yang jalur prestasi ya sesuai dengan nilainya ya bisa diterima. Tanpa ada penyogokan atau ya jangan di perketat seperti ini, anak bapak-bapak ini yang tentang titip anaknya tidak sesuai jadinya dengan betul dengan anak yang bernilai, yang prestasi sama anak titipan bapak-bapak pejabat.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA tahun 2026 berjalan tanpa kendala berarti. Tiga jalur pendaftaran, yakni afirmasi, mutasi, dan prestasi telah rampung. Sementara jalur domisili akan menjadi tahap terakhir yang dibuka mulai 20 Juni 2026. Masyarakat diminta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan memilih sekolah yang sesuai dengan tempat tinggal. Berikut penjelasan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Dikpora NTB, Muazzam Terangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
11: Terkait progres untuk SPMB di jenjang SMA ini Pak Kabit, sejauh ini seperti apa? Seperti apa progresnya Pak Kabit? Ini kan sudah berlangsung ya?
12: Iya, alhamdulillah untuk sejauh ini proses sampai saat ini berjalan dengan normal, berjalan baik. Insya Allah teman-teman kita upayakan semua masyarakat terlayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada, terutama yang terdekat domisili atau melalui jalur yang saat ini yang sudah terlaksana kemarin, jalur prestasi, dengan tentu mengacu kepada prestasi-prestasi yang dimiliki oleh anak-anak kita yang untuk bersekolah di SMA.
11: Berarti untuk di jalur prestasi sudah selesai Pak Kabit?
12: Sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman.
11: Nah selanjutnya ini untuk jalur zonasi ya?
12: Jalur zonasi nanti, setelah ini jalur zonasi.
11: Nah, untuk di jalur prestasi sendiri, apakah ada kendala teknis, Pak Kabit, atau protes dari keluarga juga gitu?
12: Sampai sejauh ini sih kendala teknis tidak ada. Kalaupun bernama protes juga, bukan protes sih sebenarnya. Paling pertanyaan, apakah ini bisa, apakah ini tidak bisa, berapa sih batas minimal, yang begitu-begitu aja sih. Paling pertanyaan-pertanyaan. Dan semua kita layani, dan semua juga kan kita punya posko juga untuk melayani mereka. Sehingga bisa dapat mungkin apa keinginan masyarakat kita bisa penuhi.
11: Kalau yang zonasi sendiri, kapan dia mulai, Pak Kabit?
12: Di jadwalnya. Yang jelas, di anu terakhir itu, di jadwal terakhir, yang domisili istilahnya, bukan zonasi.
11: Oh iya, domisili
12: tanggal,
11: ya.
12: Tanggal
11: 20-an ya.
12: Iya.
11: Nah ini seperti apa, Pak Kabit, untuk mencegah Pak, kejadian-kejadian seperti sebelumnya ini?
12: Kita sarankan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya tetap di domisili terdekat dengan sekolahnya, sesuai dengan KK-nya, sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga sebenarnya kan harapannya supaya orang tua juga tidak terlalu capek nanti pada saat anaknya lulus, bisa mengantarkan anaknya terlalu jauh, yang seperti itu.
11: Tapi Pak Kabit kan tidak menutup kemungkinan juga banyak calon peserta didik, terutama yang pindahan itu Pak Kabit, itu kadang manipulasi, kadang untuk kakak, segala macam, ini seperti apa mendeteksinya? Menyaringnya.
12: Nah, untuk misalnya ada manipulasi, kami sediakan hotline pengaduan istilahnya. Karena ada jenis pengaduan. Kalau seandainya verifikasi di sekolah diragukan, kan, maka kita juga nanti mengecek ke bawah bentuk dari pengaduan itu. Kita klarifikasi kembali. Kita akan minta supaya semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak keluar dari aturan yang sudah ditentukan.
11: Dengan beberapa sistem yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya di Kepora ini, untuk menjamin masyarakat atau warga miskin itu untuk mendapatkan hak pendidikannya ini bisa juga?
12: Oh, ada. Di jalur afirmasi namanya. Di jalur afirmasi.
11: Jalur afirmasi ya.
12: Sediakan waktu khusus untuk mereka.
11: Gitu. Itu seperti apa dia?
12: Nanti yang punya surat keterangan yang sah secara aturan untuk dia dinyatakan sebagai pemegang hak jalur afirmasi, ya misalnya PKH yang seperti itu, ada waktu khusus. Kemarin itu sudah selesai sih sebenarnya. Itu tuh mereka, antar mereka saja yang bersaing. Jadi tidak diikuti oleh prestasi, dari murni melihat surat keterangan kepemilikan dokumen ketidakmampuannya. Gitu, itu yang dipersaingkan, bukan masalah prestasi dan segala macamnya.
11: Itu kuotanya berapa persen, Pak Kabit?
12: 30% kemarin.
11: 30% ya. Pak Kabit, terakhir mungkin pesannya kepada masyarakat, khususnya pada calon peserta didik baru yang akan mendaftar untuk khusus sistem domisili ini.
12: Kami pesankan kepada adik-adik kami yang akan bersekolah, bahwa sekolah kami di mana saja, insya Allah, mutunya sudah merata. Jadi tidak perlu bahwa harus ke sekolah A, ke sekolah B, maka walau carilah sekolah terdekat dengan domisilinya. Nah, insya Allah mutu-mutu sekolah itu sudah hampir setara.
11: Jadi tidak ada sistem, tidak ada istilah lagi untuk sekolah favorit, tidak favorit ya?
12: Kita upayakan untuk tidak ada istilah favorit dan tidak favorit. Karena mutunya sudah kita upayakan untuk bisa disetarakan.
11: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
12: Iya, sama-sama.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Pemilahan sampah sejak dari sumber disebut membantu mengurangi jumlah residu yang dibuang ke TPA.
14: Sekarang ini jauh meningkat. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60%.
15: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sampah berbasis sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Ikomang Rudita Hartawan, kepada wartawan di Seminyak mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Menurutnya kapasitas pengelolaan pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari.
3: Secara keseluruhan anorganik dan organik itu 36 ton Pak hampir per hari, 36 ton karena kita kan armada lumayan banyak ya, itu kita punya armada hampir 28.
15: Rudita Hartawan menambahkan penerapan pemilahan sampah berbasis sumber menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini residu yang dihasilkan berkisar 26 hingga 30% lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan.
3: Mungkin dari residunya itu tinggal sekitar 26 sampai 30 lah, 26 sampai 30. Tapi sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60% Pak. Dengan adanya program pemilahan ini otomatis secara tidak langsung residu berkurang.
15: Menurut Rudita Hartawan, pemilahan sampah berbasis sumber menjadi langkah penting mempermudah proses pengelolaan sampah. Sedangkan residu yang belum dapat diolah masih dibawa ke TPA Suwung. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Penguatan kualitas dan inovasi berproduk menjadi strategi penting bagi pelaku UMKM kuliner dalam menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar dan perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis. Tri Larasati melaporkan.
16: Persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus meningkatkan kualitas produk serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Strategi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat daya saing di tengah perubahan preferensi konsumen yang berlangsung secara dinamis. Pelaku usaha Terambulan Mini Gung Mas Harsanian Sari kepada RRI Denpasar menyampaikan, sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah usaha Terambulan Mini. Produk kuliner yang dikenal dengan cita rasa manis dan variasi topping yang beragam ini terus mengalami adaptasi melalui pengembangan resep, peningkatan kualitas bahan baku, serta inovasi penyajian yang lebih menarik.
17: Jadi Terambulan Mini GM ini saya mulai sejak tahun 2022 saat saya masih kuliah. Terambulan Mini ini bermulai dari hobi dan ketertarikan saya di bidang baking. Karena saya sangat senang membuat berbagai produk makanan, saya melihat peluang untuk mengembangkan hobi tersebut menjadi usaha kuliner.
16: Ia menilai bahwa kualitas produk merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pelanggan.
17: Jadi untuk tantangan yang paling sering saya hadapi adalah menjaga konsistensi kualitas Terambulan Mini serta memperkenalkan Terambulan Mini kepada lebih banyak pelanggan. Karena Terambulan Mini ini dibuat secara fresh, sesuai pesanan, kami juga perlu mengatur waktu produksi dengan baik agar pesanan dapat selesai dengan tepat waktu.
16: Dengan demikian, penguatan kualitas dan inovasi produk Terambulan Mini menjadi strategi yang relevan dalam mendukung keberlanjutan UMKM kuliner melalui adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen. Usaha kuliner berbasis UMKM diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Keberadaan Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT dinilai penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Buleleng.
18: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas.
19: PMI Kabupaten Buleleng terus mengembangkan program Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. Program ini bertujuan mengurangi resiko bencana melalui peningkatan.

0: Kalau kita bentuk sibat ini ya menambah kapasitas itu untuk memperkuat kapasitas yang ada di masyarakat. Sehingga kalau terjadi bencana, kalau terjadi kedaruratan itu bisa mengurangi risikonya, memperkecil risiko.
1: Anggota sibat berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, sekolah, dan kelompok pemuda. Mereka dilatih untuk memahami ancaman bencana, sistem peringatan dini, pertolongan pertama, hingga teknik evakuasi dan koordinasi saat keadaan darurat.
0: Nah, melalui ini juga nanti masyarakat biar tahu kalau mencari informasi itu informasi yang valid ke instansi yang terkait seperti BMKG atau kami di PMI. Nah, itu salah satu fungsi dari sibat itu seperti itu. Jadi benar tak nanya ini, benar tak terjadi tsunami, benar tak terjadi gini dan sebagainya. Nah, informasi yang kami peroleh juga dari instansi yang terkait seperti BMKG itu kan sudah masuk ke kami di PMI. Itu jadi kami informasikan dan kami juga sempat nanyakan ke Sudalop, itu memang tidak ada potensi tsunami. Artinya itu kan berita yang tidak benar tuh.
1: Selain berperan dalam penanganan bencana, sibat juga bertugas mengedukasi masyarakat serta menyebarkan informasi yang benar guna mengurangi kepanikan dan resiko akibat hoax saat terjadi bencana. PMI berharap keberadaan sibat dapat membantu mewujudkan desa yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Kontingen atletik Buleleng meraih posisi runner-up pada Porjar Bali 2026 dengan mengoleksi 13 medali emas. Raihan tersebut meningkat dibandingkan Porjar Bali 2025 yang mengoleksi 11 medali emas.
3: Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
4: Cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menoleh prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan raihan 10 medali emas. Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Buleleng Iwayan Arsane mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025.
3: Tentunya kami dari jajaran pengurus dan pelatih merasakan ya hal yang luar biasa karena capaian tahun lalu yaitu 11 emas, 6 perak, 2 perunggu, kemudian di tahun ini kami bisa 13 emas, 7 perak, 7 perunggu.
4: Arsano menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan atletik di Buleleng. Mulai dari atlet, pelatih, pengurus PASI, hingga dukungan orang tua atlet yang terus memberikan motivasi selama proses latihan dan pertandingan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Buleleng yang selama ini telah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program pembinaan atlet. Meski berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan atletik di Bali, Pasi Buleleng tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi dan peningkatan program pembinaan akan terus dilakukan guna mewujudkan target yang lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya.
3: Harapan kami untuk kedepannya, ya tentunya kami bisa berbuat lebih baik, sehingga kami berharap bisa meraih juara umum. Saya kira demikian, saya mewakili jajaran pengurus PASI Kabupaten Buleleng sekali lagi mengucapkan kepada semua pihak, mengucapkan terima kasih atas dukungan serta loyalitasnya. Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
4: Menurut Arsano, capaian runner-up Porjar Bali 2026 harus menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan kualitas latihan sehingga mampu bersaing memperebutkan gelar juara umum pada ajang mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram

0: menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Eh Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
1: Enggak ah, pulang kantor capek. Mending aku istirahat.
0: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
0: Aduh. Besti, Besti, bantuin aku dong.
1: Apalagi tuh. Loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu?
0: Iya, aku jatuh nih.
1: Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nyilih ditu beli nawang sing subeliu anake bermasalah ulian pinjole ento apa buin ane sing legal beli.
1: Oke tuh mi mare beli nawang lo. Nah, namun kita beli bemayain pakai ilue. Eh lo, bergaya tuh nak dadi. Nanging petilesang nak kejak kemampuan irage. Apang sing buin nepukin unduki cara kini.
0: Inge beli, matur sukseme. Buin mani, bayain tiang buin lah beli.
1: Dah dong dayanin, subuh nak kang bang beli gedang kubu jati.

0: 101
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ritual melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padang Galak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Juru Mangkuk Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian, lahir dan batin, melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persembahyangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Maha Guru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Juru Mangkuk Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat perainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedak, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.

0: ID. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mainan tradisional Nusantara. Curek-curek adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan berkelompok. Dua orang sebagai pembuat gerbang, yang lainnya berbaris melingkar, membentuk angka 8 melewati gerbang. Selanjutnya, dinyanyikan lagu Curek-curek. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau kanan. Siapa yang pengikutnya paling banyak, dialah yang menang. Dan yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari lawannya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di sore hari ini. Dan pendengar, masih dalam suasana Hari Raya Galungan, banyak masyarakat memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati berbagai tradisi khas Bali. Salah satunya yang selalu dinantikan warga di Bali Barat adalah keberadaan Pasar Adat Pregung di Jembrane. Dan dikutip dari rri.co.id, libur Hari Raya Galungan tahun ini kembali membawa berkah bagi pasar adat Pregung di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane. Pasar musiman yang hanya hadir saat perayaan Galungan dan Kuningan tersebut dipadati pengunjung dan dari berbagai daerah yang datang untuk berbelanja sekaligus berrekreasi. Pasar yang juga dikenal dengan sebutan Mall Tisi atau Mall Tegal Cangkring ini telah menjadi tradisi turun-temurun dan selalu dinantikan masyarakat. Selain menyediakan beragam kebutuhan rumah tangga, pakaian, kuliner, hingga wahana hiburan, pasar ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi warga sekitar. Dan tidak hanya pedagang yang merasakan peningkatan pendapatan, masyarakat yang memiliki lahan kosong pun turut memperoleh penghasilan tambahan dengan membuka jasa parkir kendaraan. Bahkan pendengar, selama penyelenggaraan pasar Galungan dan Kuningan, satu keluarga bisa meraih pemasukan hingga jutaan rupiah dari usaha parkir tersebut. Nah, keberadaan pasar adat Pregung menjadi bukti bahwa tradisi bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Tak heran pendengar jika setiap Galungan dan Kuningan, pasar ini selalu menjadi destinasi favorit warga Jembrane dan sekitarnya.

Sagu menjadi salah satu tarian yang ditampilkan saat pelaksanaan kompetisi senam artistik PON 20 Papua tahun 2021. Tarian Pangkur Sagu memang menjadi tarian penyambutan tamu yang tadang ke bumi cendrawasih. Secara simbolik, tarian ini menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua saat membuat sagu. Gotong royong, kebersamaan, serta rasa syukur adalah nilai yang ingin ditampilkan dalam tarian Pangkur Sagu. Tarian dimulai oleh 6 orang penari laki-laki yang seakan membawa alat untuk menokok pohon sagu. Kemudian kelompok penari wanita dengan jumlah yang sama ikut bergabung untuk mengolah air sagu yang didapat menjadi sagu, yang merupakan kebiasaan masyarakat Papua. Kearifan lokal terlihat jelas karena para penari dilengkapi dengan kostum yang terasa menyatu dengan alam.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun radio Duni. Sani mangkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi kita melihat bagaimana tradisi mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kali ini kita akan membahas kearifan lokal Bali yang perannya jauh lebih luas mendengar, bukan hanya menjaga hubungan antar manusia, tetapi juga menjaga alam dan membantu masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana. Dan dikutip dari rri.co.id, di tengah berbagai upaya modern untuk mengurangi risiko bencana, Bali ternyata telah memiliki sistem yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu awik-awik atau aturan adat yang hidup di tengah masyarakat. Dan pendengar, awik-awik bukan sekadar aturan sosial, melainkan pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan sang pencipta. Berdasarkan filosofi Trihita Karana, awik-awik mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Di berbagai desa adat, aturan ini mengatur pemanfaatan hutan, sumber air, kawasan pesisir, hingga tata kelola lingkungan agar tetap lestari. Dengan begitu, kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana dapat dicegah sejak dini. Nah, menariknya mendengar, di tengah kepatuhan masyarakat terhadap awik-awik ini seringkali sangat tinggi karena lahir dari kesepakatan bersama dan menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Selain menjaga lingkungan, aturan adat ini juga memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas yang sangat dibutuhkan saat menghadapi keadaan darurat.

Sagu menjadi salah satu tarian yang ditampilkan saat pelaksanaan kompetisi senam artistik PON 20 Papua tahun 2021. Tarian Pangkur Sagu memang menjadi tarian penyambutan tamu yang tadang ke bumi cendrawasih. Secara simbolik, tarian ini menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua saat membuat sagu. Gotong royong, kebersamaan, serta rasa syukur adalah nilai yang ingin ditampilkan dalam tarian Pangkur Sagu. Tarian dimulai oleh 6 orang penari laki-laki yang seakan membawa alat untuk menokok pohon sagu. Kemudian kelompok penari wanita dengan jumlah yang sama ikut bergabung untuk mengolah air sagu yang didapat menjadi sagu, yang merupakan kebiasaan masyarakat Papua. Kearifan lokal terlihat jelas karena para penari dilengkapi dengan kostum yang terasa menyatu dengan alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Buku Saatnya Bercerita Mengenalkan Literasi Sejak Dini, karya Sofi Dewayani, mengajak siapapun untuk paham tentang kecakapan literasi anak dapat ditumbuhkan sejak dini. Banyak hal dapat dilakukan oleh orang tua. Salah satunya, mengenalkan mereka kepada kekayaan kata-kata melalui cerita. Buku ini memaparkan langkah-langkah sederhana untuk bercerita kepada anak sejak tahun pertama kehidupannya hingga saat mereka menapaki jenjang pendidikan formal pertamanya, yaitu PAUD atau TK. Stimulasi cerita tidak hanya mengembangkan kecakapan berbahasa anak, tetapi juga kecerdasan nalar, sosial, dan emosi mereka. Buku ini perlu dimiliki oleh orang tua, guru, serta mereka yang berinteraksi dan peduli kepada anak usia dini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
1: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik mengalahkan siasat iblis oleh PDT Edi Parata. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih pendengar, dan salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salsa menemani Anda di Singaraja sore hari ini. Dan nanti setelah salsa akan ada Mbak Eni yang akan menemani malam Anda. Dan tentunya salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom. Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 dalam acara Mimbar Agama Kristen. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang baik, gembala kita yang baik, yang selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini di udara RRI Pro 1 Singaraja, di acara yang selalu kita nantikan bersama, Mimbar Agama Kristen. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menjadi ladang yang baik untuk taburan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita merendahkan diri, tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang kembali mempertemukan kami melalui udara RRI Pro 1 Singaraja pada malam hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu juga dari ruang studio pada malam hari ini. Urapi berkati juga para pendengar setia acara ini yang mendengarkan acara ini di ruang dengar mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, ambil alih suasana ini dan saat-saat ke depan ini berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari siapkan Alkitab kita. Silakan ambil Alkitab saudara, mungkin itukah, entahkah itu Alkitab manual, Alkitab elektronik. Siapkan Alkitab kita dan mari kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai 10 saya beri judul firman Tuhan hari ini, mengalahkan siasat iblis. Baik, mari buka Alkitab kita bersama-sama dan mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya bacakan dari ruang studio. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengalahkan siasat iblis, itulah tema firman Tuhan yang saya akan coba angkat pada malam hari ini menjadi renungan kita bersama-sama. Kenapa ini penting? Kita perlu mengalahkan siasat si iblis, saudara. Karena dunia ini adalah medan peperangan rohani. Sekali lagi saya katakan, dunia ini adalah medan peperangan rohani di mana musuh kita, itulah si iblis, selalu berusaha mengintai kita. Musuh kita ini bukan darah dan daging yang kelihatan, namun iblis sebagai penguasa kegelapan. Sekali lagi saya katakan, iblis adalah penguasa kegelapan. Nah, untuk tidak bisa dikalahkan oleh tipu muslihat iblis, kita perlu memiliki beberapa sikap yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8 sampai 10 tadi. Ada beberapa hal atau sikap yang perlu kita miliki untuk kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Seperti apa? yang harus kita miliki, sikap seperti apa yang harus kita miliki dalam hidup ini. Baik, saya akan coba mengulasnya satu persatu. Coba perhatikan pada ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan tadi berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang pertama, sikap yang saudara dan saya harus miliki dalam hidup ini untuk mengalahkan si jahat iblis itu adalah kita perlu mewaspadai ancaman. Kita perlu mewaspadai ancaman. Ini sikap kita. Mewaspadai yang namanya ancaman. Karena di situ dikatakan tadi, sadarlah dan berjagalah, jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling. Ya, dia berjalan keliling mengancam saudara dan saya, saudara. Iblis di sini digambarkan seperti singa yang mengaum. Dia mencari celah untuk menjatuhkan orang percaya yang lengah. Makanya kehidupan rohani kita jangan sampai lengah. Jangan sampai dalam keadaan tidak berwaspada, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kewaspadaan kita supaya kita jangan lengah? Adalah dengan dimulai dengan mempunyai yang namanya penguasaan diri dan kesadaran akan kenyataan bahwa apa yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah peperangan rohani. Itulah cara meningkatkan kewaspadaan kita. Punyai kepenguasaan diri. Punyai penguasaan diri dan kita harus sadar bahwa kita ada dalam peperangan rohani. Supaya kita tidak menjadi lengah. Kita tidak berwaspada, saudara. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita punya penguasaan diri dan kita sadar ini adalah peperangan rohani, maka kita akan selalu siap sedia melawan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Apalagi ancamannya, kita harus waspadai dalam hidup kita. Makanya jangan beri celah atau kesempatan kepada iblis melalui kompromi dengan dosa atau ketidaksabaran dalam pencobaan. Nah, banyak orang, saudara, ya, kompromi dengan dosa. Alah, tidak apa-apalah sekali-sekali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah sikap kompromi. Jangan kompromi. Atau kita kadang tidak sabar dalam pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian iman yang kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena ini merupakan celah daripada iblis untuk bisa masuk menyerang kehidupan kita. Kita perlu waspada terhadap ancaman-ancaman apapun itu yang iblis lontarkan, yang iblis panahkan, arahkan kepada saudara dan saya, supaya kita selalu sadar dan berjaga-jaga, sebab dia adalah iblis yang selalu mencari celah untuk menyerang saudara dan saya. Itu sikap yang pertama, kita perlu mewaspadai yang namanya ancaman. Yang kedua, sikap seperti apa yang perlu kita miliki untuk mengalahkan siasat daripada si jahat atau iblis. Yang pertama tadi dikatakan kita perlu mewaspadai yang namanya ancaman. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, sikap yang kedua yang saudara dan saya harus miliki supaya dapat mengalahkan siasat si iblis adalah kita harus memakai otoritas iman kita. Kita harus memakai otoritas iman kita. Tadi dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman itu adalah otoritas kita yang paling kuat yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Ya, melawan iblis itu, saudara, tidak dilakukan dengan kekuatan mental semata. Ya, jangan saudara-saudara mentang-mentang badan saudara besar, kekar, saudara, kayak apa atlet binaraga, lalu saudara katakan saya kuat. Tetapi saya katakan, saudara, secara mental kita tidak akan pernah bisa melawan siasat iblis, melainkan hanya satu, dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apa itu iman? Iman itu adalah perisai yang mematahkan, perisai yang bisa menghancurkan setiap panah api si jahat. Dan iman juga bisa berarti itu adalah dasar untuk kita berdiri tegak di tengah-tengah serangan yang dilancarkan oleh iblis. Makanya kita perlu perisai iman, saudara. Ya, saya katakan tadi di depan, kita tidak akan pernah bisa melawan iblis dengan kekuatan mental kita sendiri. Kekuatan fisik kita tidak akan pernah, tetapi kita bisa melawannya dengan iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Saudara, kita ini berjuang, ya, kita ini tidak berjuang sendirian. Saudara-saudara seiman pun di seluruh dunia, tadi ayat firman Tuhan katakan, juga menghadapi perjuangan yang sama. Makanya jangan lengah, ya. Kalau perjuangan, kalau orang-orang saudara seiman yang lain bisa menang melawan tipu muslihat iblis, melawan serangan iblis dengan kekuatan iman mereka yang teguh kepada Kristus Yesus, masa ya kita tidak bisa melakukannya? Kekuatan yang sama Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Sekali lagi, tinggal bagaimana kita memaksimalkan setiap apa yang Tuhan sudah beri bagi hidup kita sebagai perlengkapan senjata rohani kita untuk melawan serangan-serangan atau panah api daripada si iblis, ya. Jadi yang kedua, kita perlu pakai otoritas iman kita, iman yang akan memberikan kemenangan untuk semua apapun yang kita hadapi dan kita jalani dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua, kita perlu memakai otoritas iman kita. Yang ketiga, sikap apa yang perlu kita miliki untuk melawan tipu muslihat si iblis? Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita perlu menekuni yang namanya perjuangan, tekun dalam perjuangan kita. Kenapa ini penting? Sebab penderitaan dan serangan musuh itu bersifat sementara, tetapi anugerah Allah itu bersifat kekal. Kita perlu pahami ini. Ya, kita perlu pahami ini. Penderitaan, kesukaran, masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, termasuk serangan-serangan musuh si iblis itu, hanya sifatnya sementara. Tetapi anugerah Allah itu bersifat kekal. Apa itu anugerah Allah? Ada pertolongan Tuhan di sana, ada perhatian Tuhan di sana, ada jawaban doa di sana, ada mujizat, ada kesembuhan di sana. Itulah yang bersifat kekal dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu tekun dalam perjuangan iman kita, dalam perjuangan rohani kita di hadapan Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan umatnya yang tetap bertahan sampai pada langkahnya yang terakhir. Inilah perjuangan kita. Kita perlu tekun. Kita perlu bertahan dalam segala sesuatu. Sebab kemenangan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang tidak menyerah di tengah jalan. Ingat inilah ya. Saya ulang kembali pernyataan ini. Kemenangan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang tidak menyerah di tengah jalan, tetapi terus bersandar pada kuasanya. Jangan menyerah di tengah jalan, saudara. Ya, ada lagu sekuler katakan, jangan menyerah. Ya, saudara. Dalam iman kita pun jangan sampai kita menyerah, saudara. Tetapi kita harus bersandar terus kepada kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Bersandar terus, bersandar aja, saudara. Berharap aja hanya kepada Tuhan, maka pertolongan yang selalu tepat waktu akan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Ya, tiga hal ini kiranya menuntun kita untuk bisa dapat melawan semua siasat iblis. Yang pertama yang harus kita lakukan, sikap yang pertama, kita perlu mewaspadai yang namanya ancaman daripada kuasa si jahat, si iblis. Yang kedua, pakai otoritas iman kita untuk mengalahkan semua siasat daripada iblis. Dan yang ketiga, saudara, tekun dalam perjuangan kita. Percaya, perjuangan kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang tidak baik, tetapi perjuangan kita akan menghasilkan sesuatu yang membuat kuasa Tuhan semakin sempurna, pertolongan Tuhan semakin nampak dalam setiap kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan ketiga hal ini. Dan percayalah, kalau kita melakukan tiga hal ini, maka kita akan bisa dengan mudahnya mengalahkan semua siasat iblis dalam kehidupan kita. tutup Alkitab kita. Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini, dan biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari, malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan, membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk selalu kuat mengalahkan siasat iblis, supaya kami dapat boleh selalu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Taruh sikap ini dalam hidup kami. Kami perlu mewaspadai setiap ancaman iblis. Yang kedua, kami perlu memakai otoritas iman kami yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga, ajar kami untuk selalu tekun dalam perjuangan iman kami. Walaupun berat Tuhan, tetapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang berat dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, supaya dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka masing-masing, Tuhan hadir menjadi jawaban doa. Hamba berdoa menumpangkan tangan untuk setiap beban-beban doa yang sudah masuk melalui nomor WhatsApp hambamu di Tuhan Yesus, dari setiap saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan-pergumulan doa mereka. Tuhan, namamu tidak sebut nama mereka satu persatu. Kalau mereka dalam keadaan bimbang ragu akan kuasamu, berikan keteguhan iman Tuhan. Kalau mereka menemukan jalan buntu, beri jalan keluar Tuhan. Atasi semua permasalahan keuangan mereka yang terlilit hutang Tuhan, yang bergumul untuk pengembangan usaha mereka, ada yang menuju kebangkrutan. Tuhan tolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong pegang usaha mereka Tuhan, pulihkan usaha mereka yang terlilit masalah keuangan. Tuhan Allah Yehovah Jireh, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Permasalahan rumah tangga mereka juga Engkau menyelesaikannya dengan penuh kasih setiamu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan, tolong beri pekerjaan yang baik. Anak-anak jemaatmu, anak-anak saudara-saudaraku yang masih berkuliah juga Tuhan tolong berkati dengan segala kemurahanmu. Terima kasih banyak Bapa. Serahkan semua doa-doa ini ke dalam tanganmu. Hamba percaya Tuhan yang membela, menyertai dan memberkati mereka semua dengan segala kasih setiamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Tetaplah setia dalam segala keadaan kita dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Beberapa lagu akan saya putar untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Shalom. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
1: Berjaga-jagalah, karena di akhir zaman ini iblis akan menyerang kau dan aku. Dengan iman, mari kita lawan iblis. Mari kita usir iblis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam laporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkara berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Dari tapak di Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama
16: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, Tersudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta

0: Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Государств Юго-Восточной Азии.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakpastian

0: daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
2: Guided by our chairship theme,
1: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pasga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kupi, menghadirkan suasana nobat dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kupi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kupi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang itu nomor dia, tidak ada yang main. Kalau ini baru tahun ini yang ada kan kami persiapannya untuk memberiakan aja itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau marah. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu salah seorang warga yang mengikuti

0: Azra Al-Ghifari. Mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Duh,
3: kamu kenapa kok tiba-tiba batuk?
2: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
3: Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya gak makin parah batuk kamu.
4: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1, masih bersama Eni di Singaraja. Malam ini kita masih di Ngobras. Dan buat Anda semuanya, terima kasih yang masih tetap setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan kali ini kembali Eni bakal kasih satu tembang lagi untuk Anda semuanya. Ini dia satu buah lagu miliknya dari Arsy Widianto, Memilih Aku.

Pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Komunitas yang layak dibina itu adalah kelompok yang memiliki tujuan jelas, visi yang sejalan dengan pengembangan masyarakat ya, dan juga semangat gotong royong yang tinggi. Tipe kelompok ini biasanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, kepedulian lingkungan, literasi maupun seni budaya. Ada beberapa kategori komunitas yang sangat layak mendapat pembinaan. Yang pertama itu kelompok usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian yang kedua, komunitas peduli lingkungan atau bank sampah. Yang ketiga, komunitas seni dan budaya lokal. Yang keempat, kelompok pemuda dan karang taruna. Yang kelima, kelompok rentan dan difabel. Jadi untuk memfokuskan pembinaan, jadi ini ada 5 ya, jadi 5 kategori komunitas yang memang sangat layak mendapatkan pembinaan.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus virus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus virus di Jakarta merupakan video behind the skin serial Wisco Leng episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan drama radio dengan judul Kita Nggak Sendirian, produksi RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Selamat tahun baru satu yang ring sing rajin ring di zaman ramah genah. Tante niki sana mungkin kesaringin ge ini ring acara jebak jejak balik ini. Dorusan niki selamat tahun serang sami sana arse jagi nona sembang pop balik utawi magiatre. Dados ring 0362246844 utawi ring telepon WhatsApp niki ngeh ring 0811399790. Ayo selamat tahun minum sama wendan niki sana nyaringin ring 24644 yang sanggara dumun Om Swastiastu Rahayang Wengi jebak.
1: Rahayang Wengi jebak.
0: Inggih Rahayang Wengi sareng sira niki?
1: Ya, engko kati milingge.
0: Inggih, punapi gatre Ibu?
1: Atur becik-becik kemanten, sebaliknya kenapi?
0: Inggih, kena. Napi temannya nih Ibu?
1: Yang nak sembang nggih.
0: Nggih.
1: Yang nak sembang ngiler-ngiler
0: nggih. Ngiler-ngiler.
1: Nggih, yang sajita.
0: Nggih, coba tiang larah dumun Bu nggih, mugi atur majeni sira.
1: Yang kita cerita kedek ni, dan tempat sih, dan tempat bangun, beli tawon ni, renten Pak Makmo, renten Pak Wawan Linggu Leleng ni, renten Pak Nyoman Sidan Lare ni, renten Buras ni, Manda Buhindi, renten Arif kedua-duanya, Bukar Bukar ni.
0: Inggi.
1: Semuanya ampun deh. Sistemnya
0: itu. Inggi. Sesuatu muali. Inggi. Rahayu. Sok semua Ibu Kartini. Sana wentra udang lingge ngilar-ngilar jantos nih kenge. Jebos unggang tiang. Inggi semua tahun sana lianan siram wali niki. Sana arse jagi nyaringi niki. Durusang munggah ring 24644. Enggih sama wenta niki Om Swastiastu. Enggih matilar niki enggih sak Sumatera tiang. Enggih tiang sangre muali niki Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Jembag Rahajeng Wengi.
0: Enggih Swastiastu muali beli widi punapi getre.
2: Astengkar ben kenak oce.
0: Nggih.
2: Ma ini menapi gate.
0: Sehat talar nika. Napi temangnya ni beli di.
2: Temangnya ni Gus Suryan. Nekedang Tresna.
0: Nekedang Tresna. Ingat tiang rarah dumun bagai termaja di sini.
2: Ya ma. Dalam sarang sira-sira Bukartini. Nggih, salam satu Bukartini, salam kenal. Male lepak. Pak Sir caranya
0: Pak Sir
2: ditawan ditawan di tembok
0: inggih
2: Bukatika Bu Resmi benten taler Bu Bet Bu Hari Bete terus Semiru benten Pak Dengar Inggris Pak Manon pasarang Pak Wayang Pak Putu Wayang benten taler Pak Putu
0: Beli Widi,
2: Beli
0: Widi, ya. Niki tembang yang nego Surya sane wenten kewah memilih pilih pejalan surat sakit taler bermain hati. Niki mantan sane wenten.
2: Bermain hati niki.
0: Bermain hati, inggi jandos.
2: Oh, niki wow, baru niki kedang tersenya baru niki.
0: Oh, minap dorong masuk niki nggih.
2: Nggih baru kayaknya.
0: Oh nggih nggih nggih. Nggih nanti tiang coba kenten tak kenang ke MD dumun nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Menter Bu Janurang ring Bangli, Panyaman di Nenggara, Bu Yeni di Triwase. Kita ke sami ke manten ke.
0: Nggih.
2: Samian anggate nggih.
0: Heeh.
2: Majang ring ini rahajang tugas song sandi-sandi.
0: Inggih, sesama muali beli widi madire ing widang Tokyo sesama dan niki sampun nyarengin tiang sangre malih hadirin niki Om Swastiastu Rahayang Wengi jebak.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Ma Eni, Rahajang Wengi jebak.
0: Inggih, Rahajang Wengi buat tiang jaga punapi gatra niki.
3: Lainnya becik-becik kemanten.
0: Inggih.
3: Punapi gatra nih.
0: Apa tah nih ke becik talar?
3: Oke, enten.
0: Inggih, napi tembangnya nih buat Eni.

0: Mun. Heeh. Nyanten demun, Mo.
1: Siap.
0: Rahat yang tugas Mbak Yeni.
1: Nggih. Sok semua Mbak Yeni reng widangan tiga wase Pak Yanto talar menapi gatra niki nggih. Mbak Diawati talar niki rahayang awengi talar asira niki wasanya ning ya sane wenter tiga wase dumun tiang boleh melanjaran mereka sarang Bu Ari Semeru. Nanging napi lupa nih nggih sira niki aranya ni rahayang tulang tiang pokoke dicetak samian sematon. Pro satu RRI singa raja sane kata satya miragi pro satu niki nggih rahayang wengi tulang tiang rahayang yang rai numanis galungan niki sane mangkit minap sami niki kari kumpul keluarga kenta niki nge usan melanjaran napi kumpul-kumpul ring jiro mantan kenta niki tanilailah nika kenta nge ainge sane mangkit piragi dumon tiga tembang niki sane jagi aturang tiang majering semeron di tiang serang sami sane kanto satya mirangang pro satu RRI singa raja ainge wentan tembang ngilar-ngilar talar go surya bermain hati lan gung galih hidup mati di Bali duras piragi sarang-sarang.

0: Beli made. Adi nusante gati nganggur dirurungi. Singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malunan jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Eh, beli. Sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang mus pojak keluarga. Anaknya merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong jumah, nu malas ke kini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om Swastiastu, Majeng Umat Hindu Sedharma, Rahajeng Rahine Galungan Lan Kuningan, Dumogi Rahayu Sareng Sami. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aye, semeton prosatu ku hereri singer aja ring di jaman nama gena. Muani niki ge ini sangre duma niki semeton sane arse jagi nyarengin ring jeba wengi mangkin. Aye sane meladuna semang utai megatre tiang sangre duma niki ring 24644 Om Swastiastu rahajeng wengi jeba.
1: Om Swastiastu rahajeng wengi jeba.
0: Inggi, sarang sira niki ti ya.
1: Lare tiga wase.
0: Sira?
1: Manglare
0: ring tiga wase. Engge, nunas semang napi niki bi ko manglare.
1: Mange, Yanse nge.
0: Yanse sana napi.
1: Kalain transmigrasi.
0: Kalain transmigrasi. Engge, bagai termaja ring sire.
1: Majang ring biawati tiga wase. Rajang wongi. Majang ring hari Semeru, rajang wongi. Ini semua pening. Ini nge.
0: Engge.
1: Selamat tugas, makasih
0: mo
1: ini.
0: Inggih, muali nikinggih, majering beli komang lare ring bidangan tiga wase. Sok-sok niki sampun ledang nyarengin. Inggih, ge ini sangre muali niki Om Swastiastu rahayu wengi jebak.
2: Swastiastu rahayu wengi.
0: Inggih, sareng sira niki Pak Bandung nggih.
2: Leres niki Pak inggih, Pak Bandung.
0: Pak Bandung nggih.
2: Nawi katre.
0: Niatre bece, Pak Bandung lagunya napi.
2: Lagunya dari Deoli aja, Deuli.
0: Deuli sana napi. Deuli sana napi, yang mana?
2: Sembarang sih, ada.
0: Hmm?
2: Sembarang pokoknya dari Deuli.
0: Oh, yang penting lagunya Deuli, yang mana aja boleh, Kentan?
2: Iya.
0: Ya, oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya ada di Tambang, ada Mas Ramadan, Armada, Nyuman Manegara. Nyoman Diwantara, ada Pak Ribawa, Pak Gus Bawa. Wau sih sira dia.
0: Sane wau enten manglare ring diwase.
2: Enten Wadaeng.
0: Nggih.
2: Jeli Bu Kartika, Bu Bunga-bunga. Bu Kartini. Bu Ketut, ini Jero, Bu Yuda, Bu Desa, digabung dengan yang tadi sudah masuk, Mas Widi, Bu Yeni, Bu Karti, Bu Karti ini, Pak Cip,
0: Pak
2: untuk Bu Mbak Yeni. Ajeng tugas.
0: Nggih.
2: Suksemo
0: muali Pak Banu ring situ Bondo. Ampun becik niki nggih bahasa Balinya nih kita niki. Suksemo terang tiang sampun presiden nyarengin. Nggih, semoga tiang serang sami male adiri niki tiang sangre dumun niki Om Swastiastu rahayu wengi jebak. Nggih, suksemo. Enggak sepotong, tiang sangre boleh hadiri niki Om Swastiastu rahayu wengi jebak.
3: Halo.
0: Halo Swastiastu.
3: Swastiastu rahayu wengi jebak.
0: Inggi, sarang sira niki tiang.
3: Ini nampak niki ring pasal buleleng.
0: Ye, Mas Wawan.
3: Ye.
0: Punapi
3: datre mbak Erni.
0: Datre bece, Mas Wawan punapi niki. Kecik, napi tembangnya nih mas?
3: Kenteng nih, namplak bulan.
0: Bulan ini sire ketamplak.
3: Bulan purnama.
0: bulan purnama. Yanse malah jebos sampun wenten iki tembang kalahin transmigrasi. Sampun wenten sani dumunan ngarse, sani lianan kayun.
3: Jam piring putih.
0: Inggi, siap.
3: Gak ada dumun nih.
0: Durus.
3: Rumahnya Ibu Kartini, Ibu Kartika, Ibu Yuda, Desi Rupiswad, Ibu Dan Mawarnya, JLC, Pak Rodas, Dewi Masi, Pak Bano, Pak Cipi, Bu Marwati, Ring Tijuan, Manglar, Malingi, Ketar ke
0: Siap.
3: Nah, ini kita bantuan pantun asik mantan ya.
0: Inggi durus.
3: meli tepung kanji di pinggir jalan. Baskarungan pegang di beten. Jalan berjanji ada uling abula di manis kuningan pagungan pel.
0: Semua ini. Mas Wawan ring lot pekan talon Bu Ari ring Semeru rahaja munya terang tiang semeton tiga tembang terakhir niki ring acara jebak nggih wenten diganti sekalian transmigrasi de uli niki Pak Banu tiang Icen sane selamat tinggal masa lalu taler tembangnya ni Yudi Yuni jam piring putih durus piragi sarang-sarang taler rahaja munya terang tiang majeng ring Mbak Mini niki nggih rahaja munya terang tiang semeton durus piragi sarang-sarang.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kepada seluruh masyarakat Bali yang kami cintai dan hormati, khususnya umat Hindu di Buleleng dan seluruh Pulau Dewata. Saya, Ani Hasanah Mubarok, Kepala LPP RRI Singaraja, beserta angkasawan-angkasawati mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026. Pada Rabu 17 Juni 2026, kita merayakan Hari Raya Galungan, di mana kebenaran atau Dharma kembali memenangkan pertempuran melawan kebatilan atau Adharma. Dan 10 hari kemudian, pada Sabtu 27 Juni 2026, kita memperingati Hari Raya Kuningan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada leluhur serta roh suci yang telah kembali ke kayangan. Semoga di momentum suci ini, kita semua semakin mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa, memperkuat tali persaudaraan, menjaga keharmonisan alam semesta atau Trihita Karana, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi di tengah keberagaman. Semoga Dharma selalu menang di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja malam ini. Kali ini kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Jadi yang mau bernostalgia dengan lagu kenangan favoritnya bisa banget bergabung di 0362 24644, atau di WhatsApp telepon kami di 0811 399 9790. 24644, Eni sapa dulu, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketemu lagi Mbak Eni.
0: Iya, ketemu lagi Mbak Eni.
1: Ya Mbak Eni, waktu ketiga wase ngapain nak mampir nih ke gubuk aku?
0: Itu udah jauh banget, kapan gitu ya? Kapan-kapan ya kesana lagi?
1: Ya gampang gak dari gubuk aku Mbak?
0: Iya, nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
1: Putus cinta di batas kota dari Cecik Sandora.
0: Putus cinta di batas kota.
1: Ya.
0: Coba ini cari dulu ya, salamnya ya, buat siapa?
1: Sedikit Mak.
0: Silakan.
1: Ada Bang Lee, kemudian Bang Krespatinya, Bang Ramadan, apa kabar? Bang Mahmudnya juga, Pak Cetlacur, selamat malam, Bu Resmi sama Bu Eli, Bu Nyoman, Bu Janura, ya ke semuanya dulu Mak.
0: Oke.
1: Selamat bertugas Mak.
0: Oke, terima kasih Mbak Yeni yang ada di kawasan di gua sesana. Terima kasih sudah bergabung. Putus cinta di batas kota ditunggu, sudah ini siapin. Disapa lagi 24644, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat Cimori lewat lagu.
0: Melodi lewat lagu. Iya.
2: Lagi Mbak.
0: Iya, Pak Banu.
2: Iya, lagunya ini.
0: Apa lagunya?
2: Dari Manca.
0: Dari siapa?
2: Tuh. Yang dari Manca.
0: Dari Manca?
2: Iya, Du.
0: Du gitu?
2: Iya, Du itu.
0: Du gitu aja judulnya?
2: Iya, iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Tidak tahu siapa ya, lupa ini.
0: Coba dulu ya.
2: Pernah, dulu pernah saya pernah request itu. Pernah.
0: Kalau yang... judulnya Du gitu aja ya?
2: Iya, Du.
0: Kalau yang judulnya Du aja di sini nggak ada. Kalau yang misalkan Don't Care ada. Terus Why Do You Love Me?
2: Do willingly. Willingly.
0: Willingly ini lagu barat apa ya, Mandarin?
2: Lagu barat juga ini.
0: Willingly gitu?
2: Willingly.
0: Yang nyanyi siapa Pak?
2: Nggak tahu
0: juga.
2: Iya.
0: Willingly.
2: Dalamnya barusan ada Bu Yeni, ada yang tadi belum disentil, ada.
0: Lagunya nggak ada Pak.
2: Dari Daniel Sahuleka jenamin.
0: Dari Daniel
2: Sahuleka. Ada itu ini.
0: Daniel Sahuleka di sini juga belum masuk di playlistnya Pak.
2: Udah masuk juga.
0: Ya? Kalau Daniel Blake ada. Itu judulnya Fearless.
2: Oh, kan itu.
0: Sama Bad Day, Love You Lately.
2: Dari Tommy aja.
0: Tommy, ya bisa.
2: Ya, Tragedi Pengantin Baru.
0: Tragedi Pengantin Baru.
2: Pengantin Remaja.
0: Hah?
2: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Oh iya, makanya tadi nanya Tragedi Pengantin Baru gak ada, maunya bilang ini. Oke, baiklah.
2: Salamnya.
0: Silakan.
2: Teruskan, ada ada Mas Ramadan. Bang Lee, ayo Bang Lee.
0: Bang Lee udah lama gak masuk ya.
2: Iya, kangen ketawanya Bang Lee.
0: Kangen ketawanya. Oke.
2: Ada lagi.
0: Siapa lagi?
2: Apa lagi? Semuanya sudah blank
0: ya, gara-gara lagu jadi blank ini. Iya,
2: sehat terlalu ini.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih
0: kembali Pak Bandu Sidubundu sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644 di telepon WhatsApp Pro 1. Eni sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, beli tawar lagunya apa?
3: Saya mau lagunya M2M boleh enggak?
0: M2M boleh.
3: The Day You Went Away.
0: The Day You Went Away. Oke, ditunggu. Salamnya buat siapa?
3: Tadi buat Pak Banu ya. Mbok Yeni di Tiga Wase. Bu Yeni ya, Rajang suk semua. Mas Wawan tadi udah nguling. Dijebak ge. Bu Kartini juga. Tadi siapa yang terakhir dijebak itu ya?
0: Yang terakhir.
3: Iya.
0: Yang terakhir tadi ada Mas Wawan Pasar Buleleng.
3: Oh iya benar Mas Wawan ya. Mas Wawan selamat malam. Terus lagi dikit Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Jan, Bu Janurang ya.
0: Oke.
3: Okay. Pak Medi, Pak Made Widi di Tokyo ge. Bang Lee Tanah Tidung, pokoknya semuanya deh.
0: Iya ya. Siap.
3: Mbak Eni, selamat malam, selamat bertugas.
0: Nggih, terima kasih untuk beli tawan yang ada di kawasan Tempo sana. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar Pro 1, tiga lagu tadi sudah di request. Ada lagu dari Sandora ya, dengan lagunya Putus Cinta di Batas Kota. Kemudian Tommy Jepisa Tragedi Pengantin Remaja, dan M2M The Day You Went Away. Ditunggu, sudah ini siapin 3 lagu. Jadi pendengar persatu yang ingin bergabung nanti ya, selepas 3 lagu berikut ini kembali, ini bakal menyapa Anda semuanya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan

081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali ya. Eni menyapa yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Pendengar lama.
0: Yang lama muncul lagi.
1: Hah? Dari seberang dua lautan.
0: Dari seberang dua lautan siapa ya?
1: Siapa ya? Sarah Ajeng Galungan dan Kuningan umat Hindu yang ada di Pulau Dewata.
0: Suksema. Ini dengan bapak siapa dulu?
1: Oh, ini belum kenal dengan saya ya?
0: Belum.
1: Oh, belum ya. Iya. Jadi penyiarnya siapa namanya ini?
0: Ini siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Kok jadi balik nanya ini? Ini konsepnya bagaimana ini?
1: Saya dari Lampung, namanya Bligopinda.
0: Wow, Bligopinda, apa kabar?
1: Kabarnya wow gawo, pecik-pecik kemantan.
0: Iya, lama gak bersua ya, sekarang tumben muncul.
1: Sudah lama menghilang, tenggelam, saya bertapa, tidak pernah mendengarkan karena sibuk.
0: Akhirnya
1: ya lumayan lah astungkare.
0: Iya, semoga saya selalu beli Kopinda.
1: Pribadi dari perwakilan Parisade Hindu Dharma Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan Lampung.
0: Oke, baik.
1: Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu Dharma yang ada di Pulau Dewata. Untuk keluarga beli Kopinda yang ada di Karangasem maupun di seluruh Nusantara yang ada di Pulau Dewata, khususnya untuk hari ini atau kapan mudah-mudahan Desember bisa pulang lagi
0: Dinggi.
1: Ke tanah kelahiran Bligopinda yang ada di Grogda itu.
0: Oke, baiklah. Lagunya apa Bligopinda?
1: Lagunya apa yang di playlist apa ya Mbak? Saya udah lama nggak pernah ikutan.
0: Banyak banget atau dipilihin aja nanti?
1: Ya udah ayah sajalah karena kebetulan lagi rindu dengan ayah yang sudah tiada gitu ya.
0: Baik, ayah yang versinya siapa? Ebit?
1: Yang mana aja bolehlah.
0: Oke, baiklah.
1: Salamnya buat seluruh pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja di streaming atau di RRI digital. Ya. Buat bajang-bajang salam mah gitu aja deh.
0: Oke, siap.
1: Yaudah, makasih. Ditunggu lagunya untuk pendengar.
0: Baik.
1: Di Lampung. Om Sati Satya Siom, Tafi pun.
0: Iya, terima kasih Bligopinda. Lama memang tidak pernah muncul ya. Sekarang tumbenan lagi bergabung di Pro 1 karena saking sibuknya. Terima kasih banyak. Semoga katanya nanti Desember bisa pulang kembali, bisa main lagi ke studio Pro 1 ya, ketemu kita semua di sini. Terima kasih banyak. Dan 24644 disapa lagi Ruang Rindu. Oke. Sudah kabur ya. Baik pendengar Pro 1, Eni masih menyapa dua penelpon lagi yang ingin bergabung. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam Mbak Eni, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi dengan siapa di mana?
2: Dekat-dekat ini, Sulawesi Selatan.
0: Oh, Mas Wawan lagi toh.
2: Ada lagu ya.
0: Apa lagunya?
2: Bukit Hijau.
0: Bukit Hijau.
2: Ya.
0: Okay.
2: Salamnya buat beli tawan ya, yang ada di tembok. Juga ada Ibu Bu Nyoman Banyune ya. Juga untuk siapa lagi itu? Oh, Pak Nyoman tetap, Pak Nyoman Dewantara. Juga untuk Mbak Sri ya, yang agak dewasa. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pokoknya ini lagi satu nih untuk Pak Darke ya, Ibu Marwati Pemanglari juga ya, dan juga untuk Dadong Buyar, Dadong Kumpi ya, yang
0: okay.
2: Ya untuk semuanya Bu Ani, Bu Elmi.
0: Iya, siap.
2: Ini ada pantun satu.
0: Oke.
2: Pergi ke gunung banyak gunung yang berkicau.
0: Asik.
2: Duduk di bawah pemancar sambil makan gado-gado. hati bingung, pikiran kacau, mencari pacar dapat yang bodoh-bodoh.
0: Gak apa-apa, yang penting bodoh ngisengin ya.
2: Ya, tapi hatinya baik.
0: Iya, benar.
2: Ya, untuk Mbak Eni, selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Mas Wawan yang ada di Pasar Buleleng. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Ari juga di sana bareng anak-anaknya, semoga selalu sehat. Satu penelpon lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi. Lagi ketemu. Ibu Kartini ya? Bu Kartini di Lingge, lagunya apa Ibu?
3: Tinggi,
0: napi lagunya Ibu?
3: Hidup yang sepi.
0: Hah?
3: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi.
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa Bu?
3: Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih, coba ini cari ya, dulu.
3: Selalu sepi.
0: Iya, dengerin musik biar rame Ibu ya.
3: Iya.
0: Hidup yang sepi, baik ditunggu. Salamnya buat siapa Ibu? Silakan.
3: Nyanyi-nyanyi Bu.
0: Napi?
3: Senang nyanyi-nyanyi juga.
0: Oh, senang nyanyi-nyanyi. Inggi.
3: Sering-sering karaoke di rumah.
0: Bagus itu, Bu.
3: Ya, menghibur diri gitu.
0: Benar. Biar gak suntuk ya.
3: Nyalam dulu ya.
0: Silakan.
3: Ada Pak Tawon ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sayang persahabatan ya.
0: Oke, siap.
3: Ada juga Masjid Mas Banu dan juga Mas Mahmud ya. Ada juga Agus ya. Selamat malam. Ada juga Bang Anwar. Ada juga Bu Petit Pak Cile ya.
0: Iya.
3: Kenal Mawali ya. Ada juga Bu Resmi. Ada Bu Arif keduanya ya. Ada Bu Rasika. Ya, semuanya ada Mbak ya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Kartika yang ada di Lingge sana. Kok Ibu Kartika jadinya Ibu Kartini. Terima kasih. Kalau Bu Kartika itu di Bestale ya, di Munuk Bestale. Kalau Bu Bunga di Tukan Mungge, Cieli di Kampung Baru juga. Selamat malam. Dan selamat malam juga buat Pak Mahmud. Ada Pak Madiri Bau juga, Mbak Mini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu 3 lagu ya. Kali ini ada lagunya Ayah, miliknya dari Rinto Rahab. Kemudian Bukit Puncak Hijau, Jayanti Mandasari. Dan Ratih Purwasih, Hidup yang Sepi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Ruang Rindu, mohon maaf ini tidak bisa menyapa penelpon lagi ya, karena waktu kita sangat terbatas. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa nanti tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Lili Gundi bagian 2A, dan dilanjutkan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita juga akan ikuti renungan malam ya, dengan topik Begawan Kita bab 2 seloka 58. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, ini masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: lakone iraga jemat, selek, tekun, dijo jeung atur ngaya. Enggal peragat gaine. Yen subuh iraga len-len ulat, len-len angkuh, landaseng misi cuek. Ditongosane luwung bang, ijene sing karuan lakan peragat gaine sing karuan lakar berhasil tuh. Sangkale nak lingsir-lingsir mau sang ngicen, petuah ngicen, iraga jalan maderai, selak udah di uang jero, selagan itu dipuri ngatur ngaya gitu, tetap iselagan aja metimpal, pengenggal aja duga seperagat, pengenggal aja gaya peragat. Mapan tuh koneng modal iraga kan ngalih rahayu, yang coba peragat gaya rahayu ini landaseng bakat bikin madan rahayu lancar tuh madan rahayu subuh peragat ngidnes besi ngidang ngalehnya nomor 2 subuh peragat gai nomor 2 subuh berpikir kal ngalih gai ini nomor 3 mapan tugas dari uang jero yen orang aloh kewa yen orang kewa aloh alohnya dijau. Gaya itu subuh tepuk, subuh meririk kan gaya ini tuh bertepuk dong ngaranang aloh kewah nih cen yang seng jemak satu per satu kewah belandaseng sangkal uli di satu jemak uling dimana bangun bama gaya itu tuh rada nirago diastun tuyo yang seng bani tuyo kengkene lakar ked patuh tekin menjalan nirago ngalih tujuan landasan kudang kilo kalau tujuan menjalan eh. Kerdijo kal mau jalan, jadi yang orang kan mau jalan sing membinaan badan sedih joyakan tu. Kita masih dari uang jeru, mirip bado aja masih batas sakit walau ane mata sing rago sing nawan. Kedah jumbo nyopang jer terus ngiring-ngiring wagung biang. Mapan subuh lo tepuk gaya tu. Semangan patut keperandanan kepawon. Patut tirago lakarang masa. Meradengan tu subuh tepuk kain tu selesai jemaah tu ngeranang sing mekito bana lakar mau pamit kena ringi dua wagung biang saking walos tetap ane madan waktu ane madan kesempatan ane madan batas tetap lakar tegor batas sang iragon tekin waktu sakal sing dadi main-main dengan waktu dijo ngale galah ane dibi sing bangkat men. Patuh cara galah jani kesempatan hari ini dipergunakan dengan baik karena hari ini tidak ada besok. Gitu nak ngerawa sebenarnya. Tetap kenah maderai dong subuh ya. Sekiwala demen hati ini. Ini subuh demen ya. Subuh ida wagung biang. Subuh sueco di astun lingsir. Nah, ido nak mengikuti zaman jani masih. Nah ada nak tua-tua ah betua teramang bina engken nasi di tua don nak itu. Ia ni dah dua gong biang sing dah di kedo mapan anak kangwang jagat kangwang gumi. Ido tetap kengken jo pangidang jo bersidang jo ido lakarang nudang bajang-bajang anu manum sakit walau tetap ada batasnya yang kurang persen gitu. Patuh cari dewek ngatur ngayam masih. Mungkin je kayu nido ne, jago orang kan ngeh, malu matur kan ngeh di tiang ireng, jadi di ireng itu yang mungkin ngidang sih irago ane ngelah batas sih irago tetap lakar berjalan di laksana. Ni jadi kadi lenasan di gedong dah jadi dua gong istri bener mirip subuh subuh ne subuh kalau matangi mirip ne irago nanti kira nanti kita dua gong istri malah len-len ada sang. Pang seng metangi sana, pang jemak gay len kan boh. Kita nak ne alit nak mulu cerewet gini, mana aku biasa ku dia cara rawa sebusan, iraga petugas ada anak di uang jero cerewet ya ireng.
1: Maderai,
0: titiang ne kalian metangi.
1: Jagalah kan ilaknya,
0: ilak.
1: Semangang gelah rawosanya, tengahnya gelah rawosanya, petangnya gelah rawosanya. Enseng imang rawosan, sen tak sangi.
0: Aduh. Bos kentan ampun. Aduh, mangkin dan kantor tu nak kentan tak napi ni kau.
1: Jene marah por tangi tu sing gelah hor tangi marah tu.
0: Tiang kan nak kentan mana?
1: Coba metangi. Kau duduk ni melenang tawangi.
0: Ampun metangi ni kau kadang tiang lurung.
1: Karo yang melinge di luar kasur kan?
0: Oh, ada nampun metangi nandan ya.
1: Tonen yang mesiram peringinu belos percang kene bro.
0: Belos yang kene kau.
1: Mencap bang marau.
0: Napi kelus ni kau. Mencap bang ni kang tonen mesiram mencap mana kengkian ni kau.
1: Bawa mesiram marah sibak binyak penggal ben sesiram mengjang.
0: Oh kenten mesiram dumun male bos menyas mana. Oh kenten yenten mesiram ku dia ngias. Oh tetap ni kau sampun mekejang wentan.
1: Jadi ni kal ngias sambal matah ni bawa peragat.
0: Udah si ngias lagi sambal matah ni kau merayu nung wastan.
1: Kenten timpal buboh ngiasang sambal matah timpal ni kenten.
0: Aduh kian aja ngajangan ni kau jaya sana wentan sayur wentan ulam dan wentan sambal. Oh, yang cekori dewa mias.
1: Apa ya siasang lah?
0: Miap, miko di muka dumun miap. Maupun kentan di bedudur, di kepala mungkin kentan sekar, bungo. Oh, kentan di
1: anggo, di badan. Oh, bungo bang tumpuk bungo bak.
0: Nih, di badan, baju.
1: Kenan memargo antas ngelahan dasang. Kenap misi lantas pemedal nih? Keke ke bungaan ngelahakin pajang nih?
0: Tuan, kentan mungkin ampun kentan ukuran mungkin. Yang dikuaco, mungkin ukurannya menapi cokori dewa menikah. Tan dah dos pangbek angge kuaco, mungkin cepok angge langsung cuci.
1: Ma, ngulah nang telu ketelu angon, seng kena nang suong jenah di puri jenah jagonyo abo pakaian, seng kita nyai mirip ngulah kena kita kalengi seng meswang.
0: Ketelu ngulah nih ketelu angge kita seng kena bodoh ya kadaan ketelu anggo pakaian, tan jauh kencan. Wai mungkin yang lungo kijo dan tadi mali angin ampun angin langsung cuci dimam
1: dimam yeh ni angong sian yang cukup
0: renam pang kentan pang bersih dan mungkin cuci tangan lebih sering dan ada dua senyana cokori dewa ben mani ben anggo pang alung dirai kentan kadang tiang duyuh nyana kecuci tiang kentan. Medal lah, rumun medal lah, itu geng-geng.
1: Bisa nggak di nening yang medal kapa-kapa, kang uang, bisa nggak di nening yang kang uang, tiba-tiba cepuk, bancang, mangkian, malu, nang.
0: Dan pas kentan di, kentan di dalam, sarang cici yang niki di jabo, kentan.
1: Pernah nih, mencabang bau pakaian, marum, tina, metrik, kadangnya, metinas, metrik.
0: Ya ampun, ampun siago, niko bang yang rumun.
1: Belasang nak nyaluk, kan, proratu agung, karwana agung, gitu, nak ngerawasang, siang ada dirai, siang ada nak itu bilang gelah medal, itu agung istri.
0: Raden wang jerot yang nyaluk, kan, masih.
1: Oh, tuh. Apa saluknya, barong?
0: Nabi, baju, kocak. Pesepan, dia, buat yang kelondre, dia mungkin ada perlu, dan udang badeng, malah ya. Medal, ampun siago, titiang, pemedal, cokori dewa, medal.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Wih, Kenton marah semangat. Harus semangat. Nah, anu manom sedang anu amat dan dados luyur.

0: Ragu-ragu kalau medang.
1: Mana sih yang medeng-deng kan kasih atas sih mau peludot kan ya dong.
0: Enten ya dong. Ampun ya coba ragu-ragu ya ampun mau kecos. Ya ampun.
1: Mana ngingan-ngingan yang ngejang cokor kengke. Namun pas marah medal gelah tuh yang sih ngadeng-ngadeng. Ngijat caro tadi apa ya. Raos kan mau jalan nak meleh nung tawangi.
0: Muka langit dan pintu ini ke muka pintu ini ke keron. Cereng. Malah buka, malah tutup, bingung banget. Inge, bawaan, malah bawaan.

kuat bisa kan di hujan malah jebol sabun api ngian gulam badat kendan no dendam gulam sabun api jelas malah jebol sabun jagi wenten sampah puniki.

0: niko dong. Maik. Aduh, mau wadeng kandung kandung mau wadeng mendageng gendan.
1: Man mau pepal yang siang wadeng bedeknya yang anu tu wad penyak mau wadeng tau angin.
0: Gendan mana?
1: Lat mau pepalang.
0: Pepalan bu gendan.
1: Begitu jadi ngeliat bedek wadeng. Wadeng.
0: Oh, niko.
1: Nah, lantas sang bo. Lancar darah bin giges.
0: Lancar niko nanti lancar uning cokori dewo kurang olahraga dan belancar. Menterus kentan mantan memukulam madunun mengatur terus.
1: Yang boleh olahraga kengken?
0: Kan olahraga sehat darah lancar niko dan kandro.
1: Si melancar.
0: Man kengken niko rahayu.
1: Niko ada beruk silam man kalabak kerubuk sing karwan tau.
0: Dados kentan dados.
1: Aja jadi olahraga subuh.
0: Ampun.
1: Bokap apa?
0: Tidak.
1: Kalau nak olahraga naik cara menyuto naik di bangkian naik bunda tu olahraga apa dah naik tu?
0: Mendaging nyu kan mah.
1: Sibah ni.
0: Gelang ni kau. Mendaging gelang ni kau.
1: Yang orang gelang gelang emas kita nyiben dah.
0: Dan ngan yang olahraga winter je gelang gede bangkian.
1: Nah tu.
0: Ini.
1: Nah ini kadang gelang nyu kelas ketangon kita dah sinar sinar.
0: Kintan ning cokor di dewa niko angin niko kesempatan angin nih kintan kintan ampun kapa kintan nyu nak kelas kangi olahraga kintan
1: saya ngalin ngalin malu di ujung mana kejabor di jauh ada sampah pangsing tukang rongsok nih ngal nampak dia ada nak ngentung angin nyu kita kena alis si boh nih gitu
0: angin olahraga angin nyenih yang bangkiang nih kintan ya
1: nu jadilah
0: mana pangkudang angin kintan
1: mana
0: cepo angin nakis ampun bangkiang wangkong cenik tilah aja kenta nih miratu nah bulan oh jo tiap hari mali
1: oke tu maro cepok kan cang bojo uyang uyang yang bodo
0: wang ampun uyang uyang mana nage mau kolam tu dah ya
1: ah ngaleng galeng jajang
0: mau kolam mau kada matangi ngajang
1: engke yang sing ngajang mau basang sing sing ngajang masa kalangon yang nak kadeng-deng ni pemani
0: kudiang mana kentan dados kudiang ni kau pangidang ramping mana kentan kan unduk nado olahraga malas ampun gendan mesirap meklum-klo
1: ada semeton-semeton ngelahas yang itu
0: benapi
1: jak sing ada beraga di depuk belah jan
0: makin
1: jak ngeden aja napa yang ngeranang gina
0: tanya nyeni ya niko napi yang ranang tanya nyeni
1: sing nyeni itu bajak cara kemau ngamupin bajani liun nang begitu berderek nang ajak limo ngelah bobo cingang lah ragan ngelah kadana ragan ngelah
0: paling gede
1: mpis okay. Kaden mpis kaden beragam kena itu bina do gede
0: malah gede kentan subur wanda kentan
1: ya sih kijau-kijau bang aja subur di jerogang ngajang ngelontu aja na apa aja milip ngerosok deh di pewara gang cicipang itu ngeranang milip
0: kentan ngebel di jabo gelis jang-jang dagang api yang dikerau kentan tergenggen lagi merah kentan mau kejang jang-jang yun-yun nah makin udiang kentan penting makin mau kau tahu berak, makin penting sehat kentan makin.
1: Nah,
0: sikit adalah sarang sami.
1: Pentingnya sehat kan ngelah pipis.
0: Nah, ni kok sehat mendua jina.
1: Ya ni sehat pipis yang lah pak kipe mana?
0: Gelam apa perasaan kau?
1: Kira
0: gelam ni kau sungkan ni.
1: Kira botoh kalah begitu. Dia ya dok kocok itu nyongkok sih tengen jam ukup tu colek.
0: Kentan, ide. Kentan botoh kalah. Nyongkok, misi nyolek, misi ngide.
1: Man iyo yang ngukup iyo. Ida si rupiah ni.
0: Cokok di dewa maduwe. Si lo kentan kerang.
1: Nah kedo yang aneh ngelah. Sing kita nyicin namu lagi sikse. Alah, kang ajang iya malu bedek na.
0: Ngudang ajang iya pada madage. Toto kedo na ingke. Bedek kan bergerak. Toyo, kena na becek masih. Niko yang lancar wastana lancar.
1: Iya, nak kang uang ngelah iya. Ngelah nak nungutang kakul dah nih ngusop nasi punyi.
0: Oke, yang kakul ye. Patah cara mula nang e. Oh aja

0: Yeh mantan ya pesu pada padi.
1: Padi pesu pada tunas.
0: Bas ne. Korewon api ke pesu dengan jang yeh tu. Api pesu. Cara kakul ni kak. Nak mula makanan kakul lagi dah ni. Nggih duras-duras napi-napi.
1: Duras ni sing asing matur ini maro lencang kapa. Kapa medalen ini sing matur. Genep na ura hareh ne malu na. Kengkin pantat ne pedut. Gerangin isi aja sahur kangguang lagla sing ngopileh.
0: Terus kangguang makin
1: atur-atur nyapo patut nih.
0: Gerang sarang gerang.
1: Pang meciri masih pemijil lenggelah.
0: Kok dewa sampean kok dewa gerang.
1: Ah gilen nginunun kelapa sirap-sirap lempo gelah metangi jising nake matur nih. Penyak semangat gelah ya atur bungut nah.
0: Oi batur bungut. Aduh male pisan iki gerang nak seprapat. Patu aja najak si agenda najak siap tengok.
1: Ini mendagang gerang ya nih.
0: Beli je tiang kadang tiang liuman. Ye seberapa ni telung telung daso ni kau siap kirim mana kilo ni kau. Mumpunnya campi ni nak agenda. Artinya kentan lah kau.
1: Yang gerang saya masih skokot masih sok yang siap siap tebih.
0: Unjak dia beli ni.
1: Kudukud akilo yang sok kudang kud dia rotan saya itu.
0: Makan makinwan gitu. Jaga.

0: nangkilan Cokori Dewo.
1: Ngatu subaluwung nek bane patuh bane nglade nang ken mok belah.
0: Nah bi mawe nang seneng demen panya Cokori Dewo meriki teh kentrat. Yen sampun kadi Cokori Dewo ngiring idai rako ngiring ibun pa Cokori Dewo. Dados nek suwecor yang banyak-banyak niki sampun banyak kebakti niko cihinanipun niki tangkil makin sampun api kayun Cokori Dewo niko ada sandang bawah semungkin durus-durus saratu
2: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

wis mbawa sarat duwangung istri. Napi tewenten jagi bawa sen di tiang nyagro nyagro bawa cokor di dewo nunas bawa cokor di dewo.

dewasa nih mangkin sedang anom sapun ku yang ring jabo sekadinya anak bajang mangkin sapun api bajang bajang yang anom anom mangkin

ke wanten pas menon cokor dewa nek ora dulu rasi saya wakiran tenanan kacang menjenilan kan ini ya bomi ya kan tenanan cokor dewa.

0: wastane padunggo cokori dewa mas medon sarang ide rako becik-becik lulur ase dijo panya purun dan wentan sane purun sampun dados conto ratu
1: yan bak dadi bajang jani ado nak lingsir istri harus tuwutang masih pernikahan anak sing dadi bebas
0: kayu nih de nak lingsir apa napi mang de senang dah kentanya.
1: Kalau apa aja selesai banget utur tekan ibon gelah.
0: Nih penapi.
1: Yang kena ngeresap gelah, yang kena sing gelah ngeresap.
0: Nih penting kan ampun wedan masuk nang kedek. Eh. Kemudian kan resap penapi nih kok.
1: Demila-mila nih. Mayang di puri demila-mila. Nih pas yang bang mila-mila ngeranan pengalaman gelah sing nawang terbang kijau ke nibu. Pas mekeblok sayang aja napi dana.
0: Kendan
1: sing mbok bang kejo-kejo mbok belah nak lincah tetep ngelah ibu apa aja ngake ni bun ngelah mana ngelep dua gang mentalnya tinggi yang mbok belah
0: mencokori dewa malas ya nika ro udan kejo-kejo aja menang sirap gen tanja kendan
1: ampun nya gitu bae sing bang beseng bang aja ni tu ketawan
0: udah dosa cokori dewa senang yang pun senang gen dipuri lo nak cokori dewa mudui rakot dan mudui ibu niko ragan berusaha niko pangten terus manja gendan kok dewa tu nak manja wasan niko ni pun api terus ke manja terus ke manja
1: ne jani zaman perubahan
0: mangkin wau ngah cokor dewa di napi ni kau berubah di napi zaman perubahan gen
1: ni Allah mau payas muani
0: mangkin kau bebas aku nak lolo rasa mau payas muani kenten terkena bang ingat dong dah dosen di jana ni kau payas muani napi namel lah.

0: gitu kender kemajuan gumi mah bok nang ngaranna nemuani mabok landang ane lo mecukur mecukur rambut bisa mecukur laki
1: nang ya nyaru melali ke pasir.

0: saru di pasir dan melalui ke pasir aja ada dua ni lantang si bok ni bawa ni cian kadang muani ni cian kadang lo tahu-tahu nak lo muani dengan roman lah tu kadang nak menjajah lah aja dua panggil kau dewa tu lain panggil tu
1: nyaru ngaleh pergaulan tidak ingat akan diri
0: aduh dewa aduh nyaru ngaleh tiba banyak teman itu baik dengan dan ya tapi jangan banyak musuh.

0: pasih yang bani.
1: Kepasih, supaya saya bakal kepasih nu situasi.
0: Mang kengkeng neng, namun tutup kan terus kepasih.
1: Niko bener makin ngalih pergaulan, belajar bergaul. Dan ini pangten nyesal kemudian. Nyesal ulian bergaul, anda saya nyesal. Kudiang Niko Cokor Dewo, Niko mirip bengit nak lingsir dan purun pangten Cokor Dewo sesal kemudian. Menangnya di puri yang pun kepasih-pasih.
0: Menangku kepasih, orang ngeduduk sing banget kan. Mejato sing banget kepasih.
1: Durang lagi nyenutan kepapa Niko minap jenengah. Menang dumun menang ya nampun napi jauh
0: tak jarang. Iya, jauh kepasih derai, jauh kepasih bemani minggulan derai. Iring tuh kita nyebangun nyitu ngai. Gitu derai, apa namun tore derai gelah megandeng gitu gelah. Bani tiang ngandeng Cokor Dewo gitu nyi benda kengke. Neng kan kepasih mana
1: Cokor Dewo pegandeng kan lagi pagar nempel.
0: Mendak bisa negang montor nyai agak nyi bisa ngandeng gelah gengi sing bani tu.
1: Lebihan kan keluhan lebihan yang beten keluhan tiang wau tiang bani ngandeng kasal
0: kasal
1: di atas
0: montor ni lagi batas sang keluhan ni.
1: Kentan nampun kentan untung tak enggan masih serat serat gigi Cokor Dewo jak sajan yo. Mungkin mungkin dumun ya nanti Cokor Dewo melajah dari kau di samping pasih melajah kentan
0: nyai majalan montor itu nanti samping pasih di biasa renyi kengke neng mana sebelah kan jadi melayap dan montor itu ngoyok jadi itu tuh
1: satronen ke pasih nah udah di biasa di kena di biasa
0: di sisian pasih gitu nyi marah
1: di biasa buruk nih kau kentan marah sehat masih di biasa kentan napi mungkin menbawentan usaha jago bisa. Cokor Dewo mula males metangi jam kudus lagi jam pitu latihan nagak montor kengker kelas sampun jam.
0: Sengi nyangane ngelen urin ngelah ngane.
1: Wentan siago nih kan aja ampun bel ntar wentan tukang gane. Napi mungkin ampun rauh mungkin di kentan di jabo jago wentan ampun Cokor Dewo mudiang niko banget.
0: Tukang kia tidak menyengat.
1: Sapa siro niki tau.

0: nyo mana encol tuh, encol, encol. Ida dua gong istri, bejoh saja anu joh. Hingga hingga aradu, cokori dewo.
1: Ale manung ijo yang aja amok belah, ale ale manung ada reina.
0: Ale ale niko toto tuh nyo mana?

0: jeung menat teh sing daen ngelah hati sebat
1: dot
0: man kan mah payas ngiring ideun Agung istri sih teman kan aten
1: oh kitu mah payas kan borang tipal
0: kasal subuh ada ireng di rubani ngawak-ngawak pasti bo penampilan benar-benar benar teu menyoman benar
1: tuh subuh.

0: harus tampil prima. Nah, mungkin yang idang pangjak luwung, pangsing lekatine.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: sing ne maderai. Jani ado le lantas rago dini di puri.
1: Nah,
0: apo sing ado, suara napo sing ado.
1: Nyen sing mai tangkil.
0: Nah, nyen sing melajah ke puri.
1: Gendeng apo ngidang.
0: Nah, do subo dini ado munyen go guntangan ditu Semar Peguling ning cek kecang. Saling sauden do.
1: Dot ya salah doa caro liu subo medal duwe ni don
0: sing benar. Yang tabek-tabek
1: do cirene ciren seni budaya
0: tuh subhani ngeranenya ngirago jani dini hidup
1: demen
0: hati demen hati hidup lantas dini ada di Bali keken bahani rago pang bisa nyago ane madan budaya
1: ngerago ngelestarian duen ido dua gong biang lingsir-lingsir ido ne
0: maka nak do ngeranenya ngirago ni nah caro jani
1: bener
0: kelok tak sing kita maderai
1: ini perutamaan sih yang ngeranang kena hirago demen
0: bener
1: yang subo hirago demen kijo-kijo pasti senyum pasti gembira tuh demen nih apa ben misi anu gamelan misi ngigal-igalan peh nih orang tuh dijo ya sebat manis sih tak komen
0: nah tuh subo tuh pemekasih sih para istri-istri ya
1: nah.
0: Tuh wani ani anom-anom len muruk lejang ado
1: muruk sedang
0: enet ado nu mau darmo gitu apa tuh ada ani mau kidung cek mekejang rame tuh ani ngerana yang satelian maderai
1: bener konyang kelas-kelas
0: nah
1: ngelah jenyang nih terus gitu aneh alit-alit
0: peturu
1: alit-alit kawang di purwokan nih kan mana
0: bo lantas ngemenek-ngemenek ambil
1: remaja
0: bin len
1: bin penek kasemenya
0: nah itu sebuah arti nih
1: bo gitu aneh dewasa
0: bin len
1: bin terus sedang bajang terus aku kun busan
0: nah
1: coba dewasa mau kita lingsir
0: bener
1: ada di pejah
0: mau di kamu segera semua
1: cuma ada jenjang
0: saja nih cuma ada yang malu jenjang nasi tonton
1: benar
0: ini tuh jalan terus kita siklus kehidupan ada antuk kita sini kita maderai pemekasnya jadi maderai tiang ada lu lantas ini di puri
1: benar ini
0: tuh ani ngerananya ngirago liang ada lantas
1: di puri mandiro
0: benar di mandiro pura
1: ngirik nak no-mano
0: tuh subo tapi tiragone jani subo madan mekiri lansia bu ya lansia
1: konen mah onen lo ngirik nak no-mano lo juga gak pajang bu kena
0: pajang tuh subo tuh
1: ngerana
0: aduh mantep
1: ngirik nak no-mano mirago pang semangat masih pajang
0: nah tuh subo
1: ngirik nak alit-alit
0: bareng
1: anak-anak bareng menggendeng TK masih
0: pang bisa masih ragoy berjiwa anak-anak
1: sangkalo kan gitu subo di subo tua ben mau TK gitu
0: tuh
1: ngadang-ngadang TK terus bareng
0: ngadang-ngadang TK anu pindahan kan mana ragoy bernostalgia gitu
1: lo sih pengen gugu masih sangat kan cucu
0: gurun aja mana tuh mana ada sangkalo pada nih guru yang patut digugu tuh dan ditiru tuh
1: supaya
0: orin cuma padahal guru nengurin itu neneknya ditanyain nak duwak megendeng men kita be
1: orang sing
0: sebenarnya
1: sebagai kata ibu terus sing ada kata nenek kata ibu jawab guru
0: ini kayak nak kengkian ini asane le asane semiton
1: itu dua gong istri nak konen meyas
0: yes.
1: kayun meyas paling kan di mesiram kan meyas namanya di orang tuh manja
0: nang ipi ragane kalau meyas kena jani gitu
1: pokoknya meyas mengiring rakane ngiring ibu ne
0: gitu
1: bisa ya nado tanya memang ya rame pang rame banyak
0: pokoknya harus tetap nih ragu nak nganutin harus sampai madan prokes itu kan gitu
1: oh kesehatannya
0: harus tetap si ragu nyago engkel nyago pang tetap imun nih ragu pang tegel
1: pang segar sehat normal gitu yang bes tegang imun nah gelam masih
0: gelam apa nih madan anu bas lebih
1: artinya ngalih normal tuh
0: pang menormal pas
1: bor betulah vitamin nugas neto
0: vitaminnya no sambil besi untuk hari untuk minjam untuk
1: yang support lah tuh nasi jangan tiang net lah neto
0: ye minjam punya
1: tuh nasi tuh lagu tiang iring saya sengaja
0: nak olahraga nggak apa tuh dong udah aja long singsat long udah nak mengkengkian ada olahraga yoga engkian tuh
1: olahraga mau genap
0: oke tuh
1: olahraga mau genap ngayun masih dikurangi
0: oh udah berakhir nimang tuh
1: bikin singkat doang pindahan bawa ngeblus biena.
0: Oh, artinya itu pola makan dirubah.
1: Sangkal dari wang jero pangnawang irago pola makan.
0: Najak pola hidup berubah.
1: Pola hidup berubah. Kalau tetap pola gaji he mau nyini ini kan?
0: Nah,
1: nyini cepatlah dari makan kan?
0: Nah, tuh subo. Tadi yang penting jaga atur loh kan? Caranya ngatur yang penting menyedang lu pet pede. Kalau penyedang yang nyimpan kan gitu jadi. Saya nggak sakit nyedang nyimpan. Kok kecelele yang ini kang Wang dijo ya simpan sih gitu.
1: Subo lantas gitu kan? Simpan, gitu yang penyimpan aneh. Ida dua gong istri tu nasi.
0: Jadi kalau ida dua gong istri ni.
1: Benar ni, ada ni nak dua boleh tuni semua.
0: Ya sebab itu.
1: Ngerjang ni tu
0: ni. Iya masa dewe. Jadi kalau tangkil yang dia ida dua gong istri nak ida nak semua saya go. Aratu.
1: Jen ni tu.
0: Aratu dua gong istri palung go cokori dewo. Nanya medal cokori dewo tu puniki wang jeron arin kor dewo ada rai. Ipun penten ringajang ada kayak medal kor dewo tu.
1: Titiang titiang aratu. Ida yani sampun ngiyah ngiyuh.

pakai sampai kenangan panunggu cokoi dewo waratu tu agung istri. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, materai. Sumpah.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
0: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 2, sloka 58 yang

0: Mas. Tasya pradnya prati sita.
1: Artinya, orang yang dapat menarik indera-inderanya dari objek-objek indera, bagaikan kura-kura yang menarik kakinya ke dalam cangkangnya, mantap dengan teguh dalam kesadaran yang sempurna. Adapun yang dapat ditegaskan dalam sloka ini adalah ujian seorang yogi, penyembah atau roh yang sudah insyaf akan dirinya, ialah bahwa dia sanggup mengendalikan indera-indera menurut rencananya. Akan tetapi, kebanyakan orang adalah budak indera-indera dan karena itu mereka diarahkan oleh apa yang diperintahkan oleh indera itu sendiri. Itulah jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kedudukan seorang yogi. Indera-indera itu diumpamakan sebagai ular yang berbisa, selalu ingin bertindak secara bebas sekali tanpa aturan. Seorang yogi atau penyembah harus kuat dalam mencapai pengendalian indera yang diumpamakan sebagai ular tersebut, seperti seorang pawang ular. Dia tidak pernah membiarkan indera bertindak secara bebas. Ada banyak peraturan dalam kitab-kitab suci. Beberapa di antaranya merupakan keharusan dan beberapa di antaranya adalah larangan. Kalau seseorang tidak dapat mengikuti peraturan yang mengharuskan dan peraturan yang melarang dan tidak membatasi dirinya dari kenikmatan indera-indera, maka tidak mungkin ia mantap dalam kesadaran Krishna. Contoh yang terbaik yang dikemukakan di sini adalah kura-kura. Pada setiap saat, kura-kura dapat menarik indera-inderanya, kemudian memperlihatkannya sekali lagi pada sewaktu-waktu dengan tujuan-tujuan tertentu. Begitu pula, indera yang sadar akan Krishna digunakan hanya untuk tujuan tertentu dalam mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain itu, indera-inderanya ditarik. Arjuna sedang diajarkan di sini agar menggunakan indera-inderanya untuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa daripada untuk kepuasan pribadinya. Menjaga indera-indera, selalu tekun dalam berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah contoh yang dikemukakan dengan persamaan seperti kura-kura yang selalu menyimpan indera-inderanya di dalam. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Yang mengudara melalui frekuensi FM 97.9, 101.2, 106.2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tris bisa kembali hadir ya, mencoba ruang dengar Anda. Dan kita sudah berada di lembar ke-19, tepatnya hari Jumat ya, di bulan Juni tahun 2026 ini ya. Dan tentunya harapannya mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda ya hari ini. Setelah Umat Hindu Sedharma ya sudah menyelesaikan ya rangkaian Hari Raya Galungan ya, kita mungkin untuk Anda sudah kembali hari ini beraktivitas kembali begitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan apapun aktivitas Anda pagi hari ini. Dan tentunya kami sudah menyiapkan pendengar rangkaian acara yang akan menemani ruang dengar Anda ya, kali ini di Lintas Singaraja Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya saya Tris mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti acara yang sudah kami persiapkan. Nah, acara pagi hari ini kami awali dengan renungan pagi ya pendengar, yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk pagi hari ini. Mohon maaf untuk renungan pagi yang sedianya kita menghadirkan narasumber untuk pagi hari ini, kami akan hadirkan beragam lagu religi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Dan tentunya juga hari ini kita juga nanti akan menyimak ya siaran langsung kembali pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar, antara Kanada versus Qatar, yang akan juga kami siarkan. Jadi untuk Anda yang menantikan ya pertandingan pagi hari ini, kami juga akan nanti ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsungnya. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
1: kanal informasi dan

oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meong. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran saling bergandengan tangan dan melindungi bikul dari meong. Bikul berada dalam lingkaran, sementara meong berada di luar lingkaran. Selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi, meng atau meong baru diperbolehkan menangkap bikul. Kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata "juk juk meng, juk juk kul" dari luar benteng, meong harus mampu meraih bikul. Dengan tertangkapnya bikul, maka permainan pun selesai dan bisa diulangi lagi dari awal.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Mimi mbok tut, tadi gede gati payu ning entuk loloh.
1: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungut tau ni?
2: Gayane to.
1: Men, gaji kurnan tiangi peragat kelah ama macan.
2: Hah, macan? Oh? Mimi, macan apa tuh mbok? Adi serem gati.
1: Men, gajahnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
2: Mbok tut jegek bulan bintang entu mancan adane, sing je macan.
1: Oh gitu maksudnya.
2: Anak jani mbok liu gati ajak kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan.
1: Ngadep canang?
2: Oh, langganan tiangnya ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
1: Ijo LE?
2: Labuan Haji.
1: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
2: Benah gatin tuh mbok.
1: Mai mbok nyaman, petangnya sebeyuk.
2: Yuk.
3: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi. Ya, Hari Raya Galungan pendengar yang jatuh setiap 210 hari atau 6 bulan menurut perhitungan kalender Bali ya, bagi umat Hindu menjadi sebuah peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma ya, kebatilan. Nah, sebagai ungkapan syukur umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Galungan dan Kunaian ini dengan beberapa tahapan ya. Dan rangkaian Hari Raya Galungan yang sudah dijalankan begitu ya oleh umat Hindu Sedharma ya, mulai dari Tumpek Wariga, kemudian Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian Hari Penyekeban Penyajian, dan termasuk penampahan Hari Raya Galungan dan juga Umanis Galungan sudah kita peringati bersama ya. Dan untuk rangkaian selanjutnya peringatan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini masih berjalan begitu ya pendengar, dengan beberapa peringatan hari suci lainnya. Nah, yang berikutnya yang juga menjadi pedoman begitu ya, ataupun yang kita akan segera jelang begitu ya untuk umat Hindu Sedharma adalah Hari Pemaridan Guru ya, di mana Hari Pemaridan Guru ini dilaksanakan pada Sabtu Pon Wuku Galungan ya. Jadi Pemaridan Guru berasal dari kata memarid yang artinya ngelungsur atau nyurut ya, memohon, sedangkan guru bermakna ide sang yang widiwasa. Jadi Hari Pemaridan Guru ini dimaknai sebagai hari untuk nyurut atau ngelungsur warenugraha dari ide sang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai sang yang siwa guru. Kemudian berikutnya rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan juga ada yang namanya ulihan ya pendengar, yang dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. Jadi ulihan di sini memiliki arti pulang atau kembali dan dimaknai sebagai hari kembalinya para dewata leluhur ke kayangan dengan meninggalkan berkat dari anugerah ide sang yang widiwasa. Nah, berikutnya juga ada Hari Pemecakan Agung yang jatuh pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Kata pemecakan ini berakar dari kata pacak yang artinya tekak atau tegar ya, sehingga Hari Pemecakan Agung adalah keteguhan iman dari umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Raya Galungan. Dan yang berikutnya adalah kita juga merayakan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sanis Cara Kliwon Wuku Kuningan ya. Warna kuning yang identik dengan Hari Raya Kuningan di sini memiliki makna kebahagiaan, keberhasilan dan juga kesejahteraan. Dan pada Hari Raya Kuningan, persembahyangan biasanya harus sudah selesai sebelum pukul 12 atau tengah tepat ya, karena umat Hindu meyakini bahwa persembahyangan dan juga persembahan yang dilakukan di luar waktu tersebut hanya akan diterima buta kala karena para dewata telah kembali ke kayangan. Nah, umat Hindu di Bali merayakan Kuningan dengan cara memasang tamyang, kemudian kolam dan juga endong ya. Tamyang yang menyerupai cakra ini merupakan simbol senjata Dewa Wisnu, sedangkan kolam adalah simbol senjata Dewa Mahadewa, sedangkan endong adalah simbol kantong perbekalan yang dipakai oleh para dewata dari dan juga para leluhur begitu ketika berperang melawan Adharma. Nah, kemudian hari berikutnya yang diperingati juga selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan adalah hari Pegatuakan ya, yang jatuh pada Rabu Kliwon Wuku Pahang, yaitu satu bulan setelah Galungan ya. Dan ini menjadi rangkaian terakhir dari perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, pada hari pegatuakan ini umat Hindu akan melakukan persembahyangan dan mencabut penjor yang telah dipasang sejak hari penampahan Galungan. Nah, setelah dicabut, penjor tersebut akan dibakar dan abunya ditanam di pekarangan rumah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Saat lagi kami ajak Anda pendengar untuk umat Hindu Dharma ya, bersama-sama untuk mengaturkan puja dari Sandi ya. Dan jangan lewatkan, kami juga akan hadirkan setelahnya Warta Pagi ya. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk negara peserta Kanada versus Qatar di fase grup B yang akan disiarkan dari Stadion BC Place Vancouver ya, Anda bisa langsung menuju Pro 3 RRI Jakarta ya, karena kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia Kanada versus Qatar usai kami hadirkan Warta Pagi. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
2: barang-barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah warta berita utama Warta Pagi edisi Jumat 19 Juni 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita lembar pertama. Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
4: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum. Itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
4: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau, serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya, masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara, dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini, kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
4: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Golongan dan Kuningan, semangat para warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2 Bising Negara Kabupaten Jembrane Bali tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung pada hari penampahan.
5: Jadi rutan negara memotong 3 ekor babi. Ini adalah hasil pembinaan kemandirian di rutan negara.
4: Balutan dinding kokoh dan jeruji besi ternyata tak mampu memasung semangat para warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2 B Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, mereka tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung pada hari penampahan Selasa kemarin. Mepatung merupakan tradisi gotong royong masyarakat Bali berupa pemotongan hewan
6: umumnya babi, yang hasilnya dibagi rata guna meringankan beban ekonomi menjelang hari raya. Uniknya, 3 ekor babi dengan berat masing-masing lebih dari 1 kuintal yang dipotong merupakan hasil peliharaan mandiri para warga binaan yang tergabung dalam kelompok kerja atau pokja peternakan. Daging babi tersebut kemudian didistribusikan secara merata kepada sesama warga binaan, petugas rutan, keluarga warga binaan, hingga masyarakat di sekitar rutan yang merayakan. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra menjelaskan bahwa esensi dari tradisi ini jauh melampaui sekedar pembagian daging. Secara filosofis, pemotongan babi disimbolkan sebagai upaya memotong sifat-sifat buruk manusia.
5: Daging babi ini dibagikan kepada warga binaan, tunggal petugas, dan masyarakat sekitar. Jadi, kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap galungan. Jadi, untuk kebersamaan, untuk gotong royong, dan kekeluargaan di antara petugas, warga binaan, maupun masyarakat sekitar. Jadi, kita tetap memberikan nuansa hari raya kepada warga binaan, walaupun berada di dalam hutan, tetap bisa merasakan suasana hari raya, tetap bisa ada tradisi mepatung. Kita kegiatan ini adalah salah satu upaya kita untuk melestarikan tradisi kearifan lokal mepatung.
6: Melalui lestarinya tradisi mepatung di balik jeruji besi ini, diharapkan kerukunan dan tali silaturahmi antara petugas rutan, warga binaan, serta masyarakat sekitar dapat terus terjaga dengan baik, sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
2: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN, bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berarti itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan barang itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN negeri sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal dan pekerjaan terhadap pimpinan juga.
4: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Sujidra mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Ya, yang terakhir adalah pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas. Para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
7: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
8: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
7: Tapi kalau misalnya yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
8: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
7: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Dia menular melalui droplet atau cairan. Maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
8: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih tau dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat desa menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng.
1: Yang terpenting kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana persoalan stunting ini bisa diturun karena ini menyangkut.
2: Peran posyandu dan tenaga kesehatan di tingkat desa dinilai menjadi garda terdepan dalam upaya pengawasan dan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak terlepas dari kerja aktif posyandu dan bidan desa. Ia menyebut pemerintah daerah terus mendorong terlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan rutin terhadap anak-anak berisiko stunting. Menurutnya, pemantauan secara langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi real di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada data survei, tetapi juga melakukan pendataan langsung melalui tenaga kesehatan di desa.
1: Status data yang kita dapatkan cuma 3,35%, artinya ada perbedaan yang cukup signifikan dari survei. Ingat ya, survei status gizi Indonesia dengan langsung pendataan langsung yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke seluruh wilayah.
2: Wakil Bupati Supriyatna juga menekankan bahwa persoalan stunting menyangkut masa depan generasi, sehingga diperlukan penanganan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan adanya pemantauan rutin dari posyandu, diharapkan setiap perkembangan kondisi anak dapat segera ditindaklanjuti.
1: Yang terpenting kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana persoalan stunting ini bisa diturun, karena ini menyangkut masalah generasi kita ke depan.
2: Dengan penguatan peran posyandu sebagai ujung tombak di lapangan, diharapkan upaya penanganan stunting di Buleleng semakin efektif. Pemerintah daerah pun terus mendorong sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Langkah ini diyakini mampu menciptakan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sekejoget Sebunan Banjar Tegal Tamu kembali menunjukkan eksistensinya di ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Setelah sempat vakum selama puluhan tahun, kesenian tradisional ini bangkit berkat semangat generasi muda yang ingin melestarikan warisan leluhur.
3: Gerak dari penari jogetnya memang kita juga ada gerakan pakem yang memang dari dulu sudah seperti itu.
4: Sekejoget Sebunan Banjar Tegal Tamu kembali bangkit dan tampil mewakili Kabupaten Gianyar dalam ajang Pesta Kesenian Bali 2026. Kebangkitan kesenian tradisional ini diprakarsai generasi muda yang ingin menghidupkan kembali warisan seni yang sempat vakum selama puluhan tahun. Koordinator Sekejoget Kumbang Dedari, I. Komang Manik Sumardika mengatakan, kelompok joget tersebut pernah dua kali mewakili Kabupaten Gianyar pada era 1990-an. Namun, aktivitas kesenian itu sempat terhenti karena para penglisir yang menjadi pelaku utama sudah tidak lagi aktif.
3: Kalau Niki Dumun sebenarnya kalau dulu tahun 90-an itu kami sudah dua kali mewakili Kabupaten Gianyar dan itu perlombaan. Nah, karena memang sempat kita vakum, terus kemudian memang penglisir-penglisir itu sudah tidak lagi aktif untuk bisa membangunkan joget. Nah, pada saat tahun kemarin itu ada generasi muda yang memang melihat historical daripada joget di Tegal Tamu, khususnya di Banjar Tegal Tamu itu mempunyai suatu nama besar sebenarnya dulu. Nah, itu yang ingin dibangkitkan kembali.
4: Manik Sumardika menjelaskan, joget Sebunan Tegal Tamu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan joget lainnya di Bali. Keunikan tersebut terlihat dari penggunaan gending klasik dan gerak tari yang tetap mempertahankan pakem turun-temurun tanpa pengembangan instrumen.
3: Sebenarnya setiap sekejoget mungkin mempunyai suatu identitas sendiri-sendiri, jadi khasnya ketersendirian. Jadi kalau menurut kami dari gending itu memang kita klasik banget, gitu. Jadi tidak menggunakan instrumen-instrumen yang pengembangan. Gitu. Jadi memang dari dulu sudah seperti itu, ya kita teruskan. Terus kemudian kalau terkait dengan gerak dari penari jogetnya, memang kita juga ada gerakan pakem yang memang dari dulu sudah seperti itu.
4: Manik Sumardika berharap momentum PKB 2026 menjadi titik kebangkitan sekaligus upaya menjaga kekayaan intelektual dan warisan seni yang dimiliki masyarakat Banjar Tegal Tamu. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Siswa SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seririt. Serangkaian hari ulang tahun sekolah tersebut, Spencer Raja berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.
5: SMP Negeri 1

0: menunjukkan bahwa siswa Spencer Raja mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi antar sekolah. Pihak SMP Negeri 1 Singaraja menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para siswa yang telah mengharumkan nama sekolah melalui prestasi tersebut. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Prestasi yang diraih juga mencerminkan hasil pembinaan serta dukungan sekolah dalam mendorong pengembangan kompetensi siswa, baik di bidang akademik maupun keterampilan teknologi yang semakin dibutuhkan di era digital. Sekolah berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berusaha meraih prestasi yang lebih tinggi di berbagai bidang. Selain membanggakan sekolah, prestasi tersebut juga menjadi bekal penting bagi siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan dan pengembangan teknologi di masa depan. Dengan semangat berkompetisi dan terus belajar, SMP Negeri 1 Singaraja optimis dapat terus melahirkan generasi berprestasi yang mampu membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita segera menuju Pro 3 RRI Jakarta ya, untuk menyiarkan secara langsung pertandingan antara fase grup B ya, Kanada versus Qatar, yang disiarkan dari Stadion BC Place Vancouver. Selamat mengikuti.
1: Dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
2: Ya, gol Afik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka, mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar, lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil acang-acang, umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi masuknya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak, umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16, Benam Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Hafif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Hafif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan,

curhatan apa? Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed, setelah sebelumnya nomor punggung 17.